0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

0: berarti adik ini selingkuh ceritanya.
1: Orang?
0: Iya. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu. Kita sudah tak sendiri lagi.
1: Betul lah, Raja Lena. Alamak, Raja Lena.
0: Karena kowe.

Walau-walau koma Siki Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki dino Jumat. Dino keberkahan gawe awak dhewe. Jam itu sampai kok jam 10 awan dulur aku ngancani sampai nang program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Monggo gabungan nang 56114165676923 sampai juga bisa gabung nang WhatsApp Radio Kota FM 081750588881. Wes gak usah kecuen dulu rayu guyonan delek seduluran nang Pasar Kota jam itu sampai kok jam 10 awan. Nemu duit selawi nang ngarepe omah kontrakan dibungkus rapi di kak daun yang Julaika. Sobat Kota ojo lali berbagi gawe dulure awak dhewe sing membutuhkan. Mugi-mugi dinten Jumat iki sedaya rezeki tancar lancar lan berkah. Nang Pasar Tambak Rejo weteng luwi anduk bakwan semangat nyambut gawe dikancani cak bejo nang Pasar Kota jam 7 sampai jam 10 awan. Selamat pagi Mbak Atun, sehat ya. Semangat untuk hari ini, semoga lancar segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walu walu koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Matur nuwun nggih buat sobat Kota FM yang baru gabung atau baru saja stay di 88,1 radio Kota FM, program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Mas Irul, assalamualaikum pada sore kok kebanggaran hadir. Kemudian selamat pagi juga untuk Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Mbak Briti ke kemarin selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Bejo with Harmoko dari Riau Tembilahan hadir, selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja buat Mas Bejo, semoga sehat selalu dan terima kasih. Mbak Briti ke kemarin matur nuwun hadir Tamerang Medan City, semangat pagi Mas Bejo, salam sehat juga bahagia di Jumat Barokah ini buat tugas dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Mbak Britika kemarin yang selalu hadir di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi, good morning semuanya. 3 jam ke depan Sobat Kota FM mulai jam 7 hingga mendekati pukul 10 pagi ya. Saya menemani Sobat Kota FM di program Pasar Kota. Ayo gabungan, galek seduluran guyonan sampe cabut-cabut raune. Di malam 1 14 16 567 6923. Utawalah oleh WhatsApp Radio Kota FM 081 750 5881. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah. Selamat.
1: Jangan ke selamat pagi Cak Bejo.
0: Pagi Mbak Yati.
1: Apa kabar Cak Bejo?
0: Alhamdulillah sae. Gawe kan. Nek tamat napa nek ku tamat napa?
1: Nek tamat karo sehat apa Cak Bejo sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Gawe katok mlaku-mlaku nang pulang. Aku piye takok Mbak Yati apa pun mboten galau.
1: Tuku galon nang Wonokromo.
0: Adoh rek.
1: Tuku galon nang Wonokromo. Tuku mawar nang Surabaya. Nah, atiku galon gak karuan, gak keronto-ronto Cak Bejo, mergo saiki pacarku saiki aku ditinggal lunga.
0: Lah ya apa? Anak menunggu di tempat lo becak, sampai ditinggal lunga kok sampai mboten dijak.
1: Kon, Cak Bejo, tuku donat di jai, di tuku donat kalau separo, ya aku lagi so, nani Cak Bejo ngaku garu.
0: Loh, ya kenapa, ini ku jenengnya ditilap nih.
1: Nah iya.
0: Eh, biasanya nih, orang lanang lu ngoten nih.
1: Ayo Cak Bejo, nah, tuku kloso Cak Bejo nang Surabaya.
0: Enggih.
1: Nah. Di 6 digawe pandan ajak bejo atiku sumpek atiku nelongso mergo aku saiki ditinggal pacar.
0: Ya ya apa apa aku sandal jangan di pasal sepanjang lek kepingin gak ditinggal ya pacare kudu dicancang.
1: Iya Cak Bejo, Cak Bejo.
0: Karena wis babang kok gak balik ya wis gak usah dideleki nggih.
1: Cak Bejo. Eh, saiki aku kok rikus lagu iki Cak Bejo ya. Lagunya Rita Sugiarto, Serigala Berbulu Domba.
0: Lo, sulapan nih.
1: Sulapan. Ya, salam. Ya, salam dari Cak Sugianto Rimbo, Pak Dianto, Mbak Ikan Gersian, terus Ikan Gini iki. Cak kok Bang Kobar, Ratu Bang Ujo, terus ini Bunda Kalista, terus ini Bunda Fatona, Bunda Wulan, Bunda Rujuk, Bunda Haris, terus ini yang terakhir Pak De Abakosim, Pak De Anto, Pak De Sugeng Bakso, ya wis terakhir kanji, Mas Toto, ya apa kabar Mas Toto, gak tau telepon aku belas. Sehat. Ini ya kak di Google, winginannya. Apa aja Mas Toto, apa gurung waras.
0: Iya, sakit di Mas Toto ini.
1: Iya, Mas Toto kena lambung. Kapanan yang rumah sakit ada petang dino.
0: Iya, mugi-mugi paringi sehat, paringi
1: waras. Alhamdulillah, tapi semuanya, tapi kok ini tidak ngebel, ngono.
0: Tuku acar nang semolo. Lek, sampean Mbak Yati, saiki galau dasar sampean bundel, ngono.
1: Ya lah Cak
0: saking
1: Pejo.
0: Cak Gianto Rembo.
1: Tuku nongko nang tambak wedi Cak Pejo. Tak paro kabeh limo. Atiku sedih dikis sak moto-moto Cak Pejo. Mergo saiki pacarku ditinggal lungo atiku wis nyelong saus umpet ora karuan. Atiku kecekso.
0: Nggih, sabar nggih. Wonten iya, pasar cak, kota ya. Kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rembo selamat pagi, Mbak Yati matur nuwun nggih. Gak usah golo-golo, gak usah sumpek gua ngono radio Kota FM. Ono aku Cak Bejo sing ngancani sampean. Cak Asmawi Mawi matur nuwun sangat pantun lan pewilinge sing meranani ati pancen bener dinten Jumat iki waktu sing apik banget go golek berkah lan serawung barang sesama. Numpak sepeda nang pasar Tambakrejo tuku bakwan dipangan karo Cak Bejo mugi Gusti Allah paringi rejeki sing gledeg-gledeg dapat kebak ati tancam lan warak. Ipun monggo diterusaken nyambut gawe sing semangat yang sampean kersa kene tek rawangi. Eji Cak Asmawi matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Abah Waisal, selamat pagi Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun, Abah Waisal. Selamat pagi juga untuk Mbak Dumayanti pagi, Mas Bejo, hadir warga sahabat Langkat Sumatera Utara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

8,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dulur, Surabaya diperkirakan mengalami cuaca berawan sepanjang dino iki Jumat 16 Juni 2016. Kondisi itu dapat menjadi kabar baik bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan karena tidak ada potensi hujan yang dominan. Meski cuaca tetap terasa cukup hangat pada siang hari, selain Surabaya, sejumlah daerah penyangga koyo Gresik, Sidoarjo juga duwe kondisi cuaca sing bervariasi mulai teko cerah berawan hingga udara kabur. Masyarakat di wilayah Gerbang Kertosusilo dan sekitarnya tetap disarankan memperhatikan suhu udara serta tingkat kelembapan untuk menyesuaikan aktivitas harian. Dan Surabaya dulur cuacane selawi sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara saya keterima sampai 91%. Selamat pagi Gresik, cuaca cerah, suhu udara 26 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 95 sampai 90%. Sementara Sidoarjo cuaca udara kabur, suhu udara 45 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara saya keterima sampai 93%. Dan hasil atau pertandingan untuk Piala Dunia di Noiki ya, di mana pertandingan masih berlangsung iki dulur. Jepang berhadapan dengan Swedia, sementara masih skor imbang 1-1. Jepang unggul lebih dulu ya di menit ke-54. Sementara Swedia membalas di menit ke-62. Gol dari Jepang dicetak oleh Daisen Maeda, sementara gol balasan dari Swedia dicetak oleh Antoni Elanga di menit ke-62. Dan pertandingan yang lain

Dan Sobat FM, informasi yang kemarin sempat saya sampaikan di program Pasar Kota mengenai kelangkaan solar hari ini semakin berimbas ya pada padatnya beberapa pom bensin di Surabaya. Antrian truk untuk mengisi solar terjadi di berbagai SPBU di Surabaya dan di Jawa Timur. Organda Jatim belak-belakan membeberkan penyebab kelangkaan solar yang membuat antrian di mana-mana jadi temuan di lapangan, termasuk laporan dari teman-teman PU bus, teman-teman angkutan trailer truk bahwa banyak SPBU yang tidak menjual solar atau bahasanya kehabisan. Dan kuota BBM subsidi terutama solar

Saat ini disalurkan oleh BPH Migas dengan kuota bulanan. Kuota di bulan Juni turun hingga 14%. Dan jadi dibanding Mei, bulan Juni ini kuota solar dari BPH Migas yang disalurkan ke Pertamina kemudian didistribusikan ke SPBU-SPBU turun 12-14%. Jadi ini persoalan tataran kuota yang menurun. Dan selain faktor kuota, banyak SPBU yang bergantian jualan solar setiap hari, itu disebabkan kuota yang terbatas dan menghindari sanksi dari Pertamina.

Ya, sebagai kita fan beberapa hari ini ya, kita sering atau kita menyaksikan beberapa antrian panjang di beberapa SPBU di Surabaya akibat langkanya solar. Dan ini membuat beberapa pengusaha mengeluh ya karena keterbatasan solar dan membuat pengiriman-pengiriman ataupun distribusi-distribusi barang ini agak sedikit tersendat karena berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Dan ini sudah disampaikan tadi bahwa kelangkaan solar ini karena keterbatasan ya dari BPH Migas yang turun hingga 12 sampai dengan 14%.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

Walau-walau koma Sici Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Sobat Kota FM. Dino iki cuaca di kawasan Citandui cerah ya. Sebagian ini secara juga Sobat Kota FM yang sekarang lagi meneruskan aktivitas. Selamat pagi Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Jabunjo hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam Jumat Barokah. Dan sebagai FM, akibat antrian yang begitu panjang di beberapa pom bensin di Surabaya karena kelangkaan solar ya, Satlantas Polrestabes Surabaya ini menggelar patroli rutin di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi antrian pembeli akibat kelangkaan BBM bersubsidi jenis biosolar oleh Surabaya. Nah dulur, kelangkaan biosolar oleh sejumlah daerah ini memicu antrian panjang kendaraan, terutama truk dan kendaraan besar hingga menyebabkan kemacetan yang di sekitar SPBU. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Gali Bayu Raditya iki ngomong pihaknya melakukan patroli ke seluruh SPBU orang Surabaya guna mencegah terjadinya kepadatan lalu lintas akibat antrian pembeli biosolar. Dan patroli gak cuma dilakukan saat menerima laporan tapi juga secara rutin oleh anggota di lapangan dengan interval 1 jam sekali. Dan sampai saat ini belum ditemukan antrian pembeli biosolar yang mengular hingga ke jalan raya di wilayah Surabaya, tapi antrian sempat terjadi di SPBU Margorejo Indah Kecamatan Wonocolo dan telah ditangani petugas dengan melakukan penertiban. Selamat pagi Mbak Wahyu yang ada di kawasan Sidoarjo, sehat ya? Si kecil gimana si kecil? Udah gede ya? Ya semoga Mbak Wahyu beserta keluarga juga si kecil sehat selalu ya, tanpa kekurangan suatu apapun, semangat untuk hari ini. Masih di Sidoarjo kah atau pulang lagi mudik ke rumah ini Mbak Wahyu ini?

0: Dan Sobat Kata FM, di mana kemarin di Surabaya ini ya, pemerintah kota mengusir dan juga mendeportasi sejumlah warga negara Tiongkok yang menggunakan kunjungan visa, tapi ternyata mereka kerja di proyek. Sebanyak 8 warga negara WNA Tiongkok dideportasi dari Indonesia setelah tertangkap basah bekerja dalam proyek renovasi restoran di Surabaya, padahal mereka cuma ngantongi visa kunjungan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas IJ Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto Kingko, umum kasus ini terungkap melalui kegiatan pengawasan keimigrasian di sebuah proyek renovasi restoran di kawasan Pakuan Mall, Surabaya. Dalam kegiatan itu, tim intelijen dan pendidikan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas IJ Khusus TPI Surabaya menemukan 8 WNA yang sedang melakukan berbagai aktivitas teknis. Berbagai aktivitas itu meliputi instalasi listrik, instalasi perpipaan dan pekerjaan konstruksi, pemasangan dan perbaikan sistem ventilasi udara, ducting, hingga pengawasan proyek. Merasa ada yang janggal, Kantor Imigrasi CG Kelas Khusus TPI Surabaya melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen ketenagakerjaan. Hasilnya ditemukan 3 bentuk pelanggaran. Ada 4 orang yang menggunakan izin tinggal kunjungan indeks D2 namun melakukan kunjungan teknis di lapangan. 3 orang lainnya menggunakan izin tinggal kunjungan indeks C2 pun tapi tidak sesuai dengan perusahaan menjamin yang tercantum.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Pagi Mbak Savitri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir Cak Bejo. Matur nuwun. Selamat pagi Mas Harun Al Rasid ya, yang ada di kawasan Jalan Pancing City, masih di BTPN ya, Bandar Lampung ke Daton, hadir isi daftar absen dan sekalian juga menyapa Van Pasar Kota dan Dute Surabaya. Cak Bejo, selamat menjalankan aktivitas di Jumat Berkah. Lapor cuaca di Bandar Lampung Kedaton menuju cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun untuk informasinya Mas Harun Al Rasid. Saya selalu semangat untuk hari ini ya. Selamat pagi, ada Abu Kalista Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abu Kalista, sejun dari Kota Bandung. Matur nuwun, selamat pagi Bunda. Selamat pagi untuk Mas Amir Udin dan selamat pagi Kota FM dan krunya. Matur nuwun.

0: Tunan Parikan Surabaya.
1: UKFM Dangdutnya Surabaya.
0: Eji, Bunda Mami, Kari selamat pagi.
1: Assalamualaikum, Kak Bejo.
0: Gedeng salam, digawe sego kari. Waalaikumsalam, dos pundi kabari, Bunda Mami.
1: Beli sirsat dan apukat, kulo kalian penjenengan sehat.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Isu-isu sarapan sego soto.
0: Enji.
1: Mumbine, es gegan. Nikmat apa maneh sing digoleki. Wis ra ngrungokno parikan pasar kota sing dipandu karo Cak Bejo ning Surabaya.
0: Alhamdulillah, makane pun mboten usah sumpek nih, langsung mawon pasar kota. Hiburane. Pun masak napa niki, Bunda?
1: Kula wau mundhut soto 11
0: satu. Oh.
1: Teng yang menten iki teng wetan kula sumbu areng wonten
0: sapa. Ngoten nggih. Nggih, nggih, nggih. Nanti enak
1: wis. Kok yen males ngoten nih.
0: Nggih, pun mboten bingung-bingung ngaten iki.
1: Nggih. Nggih. Nggih, pokoke kuwi cenggola wonten
0: iki.
1: Lagune tatu Cak Bejo.
0: Tatu nggih. Oke, salami monggo.
1: Kagem Cak Su, Cak Dianto, Pak Dianto. Terus Mas David, Pak Toto jumpa lagi. Bu Parka, Bu Patuna. Mbak Mbak Ita, Mbak Ella, Bu Yanti, Pak Jumadi, Pak Kasian, Pak Selamat, terus niku Pak Rusdi. Pun sedaya yang mawon Cak Bejo.
0: Sedaya nggih.
1: Semoga sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Kagem Cak Bejo. Tidak lupa berbahagia.
0: Alhamdulillah. Amin, matur nuwun. Enji.
1: Sehat selalu nggih.
0: Amin, amin. Mugi-mugi Bunda Mami juga sehat, Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Mami, salam sehat selalu nggih. Mugi-mugi paringi rezeki lancar, sehat selalu, seger waras SWS.

Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo, tarik pari ani dan guru katuku semanggi, tuku semanggi di kayu jamu. Kemanapun baikkah kamu pergi, aku akan selalu rindu pada dirimu. Nang Sidoarjo. Nang Sidoarjo tuku kapur, tuku kopi nang Balung Bendo. Susah talah Cak Bejo duwe kanca sing jenenge Cak Cur, lek ngejak ngopi nang warung gak tau bondo. Ya aku dene ganti ya, sampeyan aja kaken ngopi kok kumat maneh lho lambunge ya. Selamat pagi Pak Po Gedang, salamnya Bunda Selamat Ambu Kalisa, Bunda Sutira, Mami, Bunda Selamat, Mbak Ika, Mbak Tanti, Mbak Wici, Mbak Widi, Mbak Bike, Mbak Putri Pikir, matur nuwun. Mas Samsul Hadi juga semuanya saja, Cak Bejo saya selalu bertugas. Terima kasih banyak untuk Cak Gianto Rimbu.

0: Coming Swarty yang ada di kawasan Sibang Kaja Bali hadir dan selalu stay tune di 88,1 Radio Kota FM.
1: Serah

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 26 tahun Kota FM Surabaya.
5: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma Sici Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Sobat Kota FM, untuk jadwal pertandingan lanjutan di babak penyisian grup ya Piala Dunia 2026. Iki jam songo isuk engko atau iki ya hari ini ya jam songo isuk karena pertandingan babak penyisian grup terakhir ini digelar secara bersamaan. Danggone grup D iki ono Turki berhadapan dengan Amerika Serikat ya. Turki berhadapan dengan Amerika Serikat. Terus Paraguay berhadapan dengan Australia. Jam songo isuk. Danggone grup I, Norwegia berhadapan dengan Prancis ya. Jam loro isuk ya. Iki dini hari nanti jam 2 pagi Norwegia berhadapan dengan Prancis, Senegal berhadapan dengan Irak. Sementara itu nang di grup H jam 7 isuk meneh dulur. Ana Tanjung Verde berhadapan dengan ambek Saudi Arabia dan Uruguay berhadapan dengan ambek Spanyol.

Dan Sobat Kita FM, Surabaya saiki wis berbenah menuju era modern untuk urusan parkir. Saiki wis katik karcis ya, kini parkir nggawe sistem digital. Jadi dulur di Subkota Surabaya iki resmi menghapus karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Seluruh transaksi parkir kini dialihkan ke sistem pembayaran digital kaya kiris, e-money dan voucher parkir. Kebijakan ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tri Wahyubowo saat membuka kegiatan diklat pemberdayaan masyarakat petugas juru parkir berkeselamatan. Dan mulai saiki disampaikan kepada seluruh petugas parkir gak ono maneh karcis parkir. Dan disup memberitikan peredaran karcis parkir di lapangan yang semuanya nanti akan digantikan dengan digitalisasi parkir. Kebijakan ini menjadi titik awal penerapan sistem parkir digital secara penuh di Surabaya. Dengan begitu seluruh transaksi parkir harapannya dapat dilakukan secara lebih transparan dan terintegrasi. Dan keputusan menghentikan karcis parkir ini diambil setelah program digitalisasi parkir sudah berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan ke depan seluruh transaksi parkir mengandalkan sarana pembayaran digital yang telah disiapkan Pemkot Surabaya. Dan sobat, dalam sistem baru kehadiran beberapa alternatif pembayaran kayak kiris, e-money dan voucher parkir dapat mempermudah masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan parkir yang lebih akuntabel. Pemkot juga menyiapkan distribusi parkir melalui 17 toko modern dan disup menempatkan personil di setiap lokasi agar masyarakat lebih mudah memperoleh voucher parkir tersebut.

Jadi misalnya sampai ditawari kiris ya gak usah kaget ya, karena memang saiki Surabaya memberlakukan sistem pembayaran lewat manual ya, jadi digitalisasi. Kalau ono maneh kartis parkir, jadi semuanya serba modern.

0: Belakangnya.
1: Nggih.
0: Di rumah utara. Ya.
1: Nggih, monggo
0: Siap,
1: Pak
0: Jo.
1: Ji. Nggih, Pak
0: Pun
1: Dianto.
0: tentang, pun
1: Oh,
0: suara.
1: nggih.
0: Ini biasa.
1: Siap.
0: Dari
1: Monggo.
0: tetangga itu aja.
1: Nggih.
0: Karena ditinggal nyonya ke rumah mertua. Saya sendirian di rumah.
1: Oh, gitu nggih. Nggih.
0: Iya, di belakang rumah tapi lain RT, Cak Ucok.
1: Oh, ngoten.
0: Saya
1: Nggih.
0: kan RT 9,
1: Nggih.
0: mertua kan RT 8.
1: Siap. Nggih, Pak D, monggo
0: Ini Cak
1: tarik.
0: Ucok,
1: Nggih.
0: padahal guyonan nih, Cak Ucok.
1: Nggih.
0: Bunyi yang kata nih, tak ada yang pun.
1: Siap, nggih.
0: Rodak, rodak, belajar pari aja, Cak.
1: Nggih.
0: Nemu duit selawe, nangarepe oma kontrakan.
1: Nggih.
0: Dibungkus rapi, dikekno nangone Joko Dule. Dapat kota yang sangat cinta di 88,1 FM Surabaya. Ojo lali, berbagi gawe dulure awak dhewe sing butuh ake.
1: Nggih, berbagi dina Jumat berkah.
0: Lah, nih kita
1: Nggih.
0: berjamu
1: Siap.
0: mugi-mugi dinten Jumat yang penuh berkah ini sedoyo rezeki tancah lancar
1: Amin.
0: lan berkah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin amin Allahumma amin.
1: Amin. Oke.
0: Kalau kita tak betul, nggak punya modal tak betul. Apapun dalam hidup kita ini tak betul.
1: Nggih.
0: Kalau tidak ada modal, masih punya Allah. Tinggal minta saja. Loh,
1: Nggih.
0: tenang.
1: Siap.
0: Ini aja.
1: Nggih.
0: Nggih, niki kemawon parian saya dulu tak betul.
1: Nggih.
0: Nggih, menawi wonten kekeliruan, tapi kirang lengkap sempurna. Ini perlu kalau nyuwun disempurnakaken kali panjenengan tak bejo. Panjenengan kan sugih pari anda bejo.
1: Amin. Enjing.
0: Nggih.
1: Lagune apa Pak Di?
0: Nggih Kak Bejo. Lagunya lo diputerakan di Dongati dan isi bumi kemawon tak bejo niki versi kula tak
1: Ya,
0: bejo.
1: bangsa salam saking Mas Aditya.
0: Oke, kula rantosi. Ya apa Mas Aditya?
1: Nggih.
0: Selalu on air nggih, monggo.
1: Selalu
0: Mas
1: always
0: Aditya.
1: pokoknya.
0: Nggih, sedane mboten nangisan teng ngene ya. Mas Aditya.
1: Nggih.
0: Meneng, cukup meneng guyon kali Cak Bejone. Nggih, salami kagem anu Cak Bejo.
1: Salami
0: Bunda
1: dalam
0: Yati.
1: nggih, monggo.
0: Salam.
1: Nggih, monggo
0: Nopo.
1: monggo. Monggo mboten.
0: Nggih. Salam kagem Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Farha, Bunda Faris, Bunda Fatona, Mbak Slintir, Mbak Emma, Mbak Eka, Kak Toto, Kelodak-kelodak, Kak Rimbo, Kianto, Mas Sugeng, Pak Su, kok Mas? Pak
1: Pak
0: Di, nopo
1: Sugeng,
0: Pak?
1: Pak Sugeng.
0: Oh, nggih, Pak Sugeng, Pak Su, dan Pasar, nggih.
1: Nggih.
0: Ah, kali Cak Ijo, Cak Ali, Cak Kasian. Di, standar ini mau Cak Bejo.
1: Je.
0: Apa kau sim? Mboten kula tinggalaken niki tengene pasuruan nggih. Apa kau sim?
1: Siap, enjing.
0: Ya, yang punya silakan kembang.
1: Enjing.
0: Belum mirengaken ten ngene menjenengan. Apakah tidak ke berangkat ke kantor.
1: Siap, Pak Di.
0: Apa
1: Matur
0: kau sim? Nggih, ngaten. Kemawon to dia matur manuwun nggih. Satu nyali wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, matur nuwun untuk Pak Dianto Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo.
2: Pasar Kota Parian Wong Suroboyo, Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah.
2: Alhamdulillah.
1: Mas Aditya, yuk nopo kabari?
2: Sehat semuanya Mas Haji.
1: Alhamdulillah saya.

0: lek sampean sehat, aku sehat. Lek sampean loro, aku sing sehat.
1: Harus lah.
0: Loh.
1: Jangan gitu. Sama-sama sehat loh. Gitulah.
0: Oh iya, maksudnya lek sampean loro aku sehat, kok aku sing ndongakno sampean ben sehat. Ngono lek loro kabeh sapa sing ndongakno sehat. Oh.
1: Jangan sakit pokoknya, harus sehat.
0: Oh, harus sehat ya. Semangat. Gak sampean.
1: Iya.
0: Gak loro ya apa mangan bubur wae telung dina sepisan baru gak mangan. Oke, tarik.
1: Nang puasa lain tuku buah suun. Selamat ulang tahun untuk kota PN yang ke-26.
0: Alhamdulillah, ikilah sampean untuk salam toko Mbak Santi. Salam Mas Aditya sing paling ganteng dewi sak kedamaian. Salam Mas Aditya sing ganteng dewi sak kedamaian. Iya lah sing lanang-lanang sak kedamaian semaput kabeh.
1: Iya iya.
0: Oke, untuk salam toko Pak Dianto.
1: Dianto apa sih menjelang siang?
0: Anak mana Mas Aditya?
1: Dalam?
0: Ada lagi ta?
1: Sudah.
0: Sudah. Lagunya apa?
1: Lanange Jagat.
0: Wih, Lanange Jagat. Sampai lanang ah?
1: Mas Aditya sendiri yang Lanange Jagat.
0: Sampai lanang tang, boten. Nek boten percaya niki kula gambar jare ini. Nggih, matur nuwun
1: nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Aditya ingkang wonten kedamaian.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi untuk Mas Sutarto. Assalamualaikum. Cak Bejo, waalaikumsalam. Pasar Kota Parengan Surabaya, rek warga sawu teratap hadir. Salam seduluran mawon, matur nuwun Mas Sutarto. Ada Mbak Winarti hadir. Selamat pagi Mbak Winarti, saya selalu ya.

Julera tiang Sekar Arum hadir. Pasar kota tuku kapur baru sae nyasar tekan ke durus siara pong sing lambini comel sing ngrasani gak perlu sampean urus. Enji matur nuwun untuk Bumi Julera nggih.

Selamat pagi ada Mbak Vera, Kumala Gestro, Cak Ning Beli, juga Pak Lurah Kota FM, Abagianto, Rembo bersama Om Bejo. Jalan-jalan menuju taman kota, nggak sengaja lihat bunga manggis tumbuh sejajar dengan bunga melati. Jangan heran bila ditelepon mama mataku sering baper, bukannya disakiti tiang jalur, tapi terharu bahagia gajiku barusan cair. Alhamdulillah.

Selamat pagi, Mas Ferry Sutarjo. Cak, yuk nang pasar Pucang mampir tuku dawet karo bu karo roti, istri coklat keju yen sampean sik bujang ora cekel duit lan kurma panahir batin. Mending pertahankan status eleganmu, emak-emak yang mung ayu gak tau mbok ragati. Oke. Mama Kori, selamat pagi. Terima kasih atas tugas dari Cak Bejo Watenun yang ada di kawasan Medan, Sumatera Utara. Cak Agus Pangcut, doping mawon. Selamat pagi, selamat beraktivitas, G. Cak Agus, G. Ada Mbak Rubia Jakaria hadir. Good morning, selamat pagi.

Selamat pagi, Mas Tono, untuk Pak Rianto dan juga Cak Gianto Rimbu. Nang pasar tuku jalan tanpa Saditya, jangan lo dini wis mateng dah. Mas Aditya gak tau masak uangnya untuk katuku ae kok. Mungkin sebagai FM, udara pagi hari ini cuaca cerah ya. Semangat untuk melanjutkan aktivitas. Selamat untuk menuntaskan segala tugas-tugas. Semoga untuk hari ini tugas dan juga aktivitas sobat FM diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Walau walau koma siji radio kota FM masih Ricci Tralen mangan tempat terasa lagi nang kapan tuku ketan gawe bacaan. Dina Jumat sa bejo selamat pagi selalu berkelimpian kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mas Ricci Tralen. Salam untuk Bunda Yanti, Bunda Mimi, Bunda Sutira, Mbak Ela, Mbak Ima, Cak Jumadi, Cak Ribu dan semua FKS. Matur nuwun.

0: Semarak Piala Dunia masih berlangsung ya. Kali ini masih bertanding di babak penyisihan grup untuk yang terakhir dan menentukan siapakah kira-kira yang lolos ke babak 32 besar. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Parian Surabaya, Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Bang Bejo.
0: Bang Kobar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tarik.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi Bang. Sehat?
1: Dengar Bang.
0: Oke, dengar. Oke.
1: Ya. Ucok nggak dengar Bang. Okay. Ya ini sudah
0: ya. Siap.
1: Cari Bang Bejo.
0: Oke. Okay.
1: Ada burung gelate naik onta.
0: Mm-mm.
1: Di zaman modern banyak orang cantik mengobrol cinta.
0: Oh aduh. Siap.
1: Ada burung gelate.
0: Mm-hmm.
1: Nah ada burung gelate.
0: Uh-uh.
1: Menari-nari.
0: Oke. Okay.
1: Jangan mencari istri yang cantik. Carilah uh-uh. Yang istri yang punya harga diri.
0: Oke, benar. Dapat salam. Dapat salam dari Mas Aditya.
1: Salam bare.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya itu loh, Bang. Aku sayang padamu dari Cak Sotik, Bang.
0: Siap. Oke.
1: Nah, salamnya buat 1, 2, 3, Pak Gianto, Pak Sugeng, wis bunda-bunda semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Itu salam balik buat Bunda Kalista, Ambu ya. Kalista.
0: Oke.
1: Okay. Bang Bejo, aku doakan selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan
0: selalu
1: dalam lindungan Allah dan matur nuwun. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Selamat pagi untuk Bang Bejo di kawasan Mojokerto. 561-1416-567-6923. Langsung aja di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Walau-walau koma Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Sobat, dalam rangka Hari Bung Karno ya, di mana pemerintah Kota Surabaya ini resmi meluncurkan buku, sebuah buku berjudul Bung Karno Aku Arek Surabaya Nanggone Balai Budaya Surabaya Kemis Wingi. Buku ini merupakan karya kolaboratif empat penulis yang berlatar belakang sebagai sejarawan dan akademisi. Peluncuran tersebut dihadiri langsung Wali Kota Surabaya Cak Ari Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Surabaya. Selain itu, cucu Presiden pertama Putri Guntur Soekarno turut hadir di khusus sebagai pembicara dalam acara tersebut. Dan sobat, secara garis besar buku Bung Karno Aku Arek Surabaya menyoroti perspektif bahwa Surabaya merupakan kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidup Soekarno muda sebelum merintis kemerdekaan. Kehadiran buku ini ditujukan sebagai pemantik semangat anak-anak muda untuk mewarisi pemikiran sang proklamator. Ya, cuma ikut dulur, buku ini juga mengenalkan beragam pemikiran tokoh bangsa di sekeliling Soekarno saat berada di Surabaya, termasuk Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dan sebagai informasi dulur Sobat Kata FM, buku Bung Karno Aku Arek Surabaya ditulis oleh Purnawan Basundoro, Samidi, Yayan Indrayana, dan Kuku Yuda Karnanta. Buku itu menghadirkan narasi tentang Bung Karno melalui perspektif Surabaya sebagai kota tempat dia dilahirkan dan mengawali perjalanan hidupnya.

Keraton Sumenep, penghormatan nilai sejarah dan kearifan lokal. Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar kirab pusaka keraton sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal. Wakil Bupati Sumenep Imam Hasim iki ngomong kirab pusaka keraton bukan sekedar tradisi tahunan dan seremoni budaya, melainkan memiliki makna mendalam sebagai sarana mengenang sejarah, menghormati jasa para leluhur dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Dan kirab pusaka keraton Sumenep iku merupakan rangkaian acara jamaah San Kris yang dilakukan oleh para empu keris di sentra keris Desa Aeng Tongtong, Kecamatan Saronggi. Keris yang telah dijamas atau disucikan kemudian dikirap dan diserahkan kembali kepada kepala pemerintahan Sumenep untuk disimpan di keraton. Dan sobat, dalam kirap keraton atau kirap pusaka keraton itu selain diikuti para empu juga dimeriahkan gunungan yang dibawa masyarakat. Gunungan berisi hasil bumi kayak sayur, buah-buahan, dibikul rame-rame oleh masyarakat hingga masuk ke pendopo keraton. Gunungan itu merupakan wujud syukur warga kepada pemerintah, dan warga yang melihat kirap kemudian berebut mengambil hasil bumi yang ada namanya gunungan itu.

Dan setelah itu acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan pusaka keraton oleh salah seorang empu kepada Wakil Bupati Imam Hasim. Setelah penyerahan pusaka, rangkaian acara kirab diakhiri dengan melakukan tarik topak barlobaran atau berebut ketupat yang dibawa dalam prosesi Igu Dulur. Dan menurut Imam Hasim, Wakil Bupati Sumenep, pemerintah daerah berharap agar prosesi kirab pusaka keraton ini bisa membuat masyarakat khususnya generasi muda semakin mengenal dan bangga terhadap budaya Kabupaten Sumenep. Pusaka dan tradisi budaya merupakan warisan pendahulu yang menjadi bagian penting dari jati diri yang harus dijaga dan dilestarikan oleh warga Sumenep.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Walau-walau Radio Kota FM dan di Surabaya, syukur alhamdulillah jelur gak kerasa tolong jam gula pun ngancani jenangkan di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Terima kasih banyak nih buat sampean yang sudah gabungan di dua line telepon dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Selamat pagi, selamat hari Jumat ya, tetap jaga diri, jaga kondisi. Kula pamit, ngapunten Mbak Menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan

0: mengembangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota, yo apa kabar re? Jumat 26 Juni 2026, tanggal cantik bes. Kita goyang dulu ya. Dari jam 12 siang sampai nanti jam 3 sore, ditemenin saya Rani Larasati hanya di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho re.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.
3: Wow.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yuk Sobat Kota yang pengen gabung, Rani tunggu. Yang kemarin masih belum telpon on air, hari ini bisa on airan juga. Jadi yang siang kemarin masih belum bisa gabungan, sekarang nih waktunya untuk Sobat Kota bisa telpon ya di 031-561-1416 atau di 567-6923. Jadi Sobat Kota bisa gabungan di sana. Ada siapa aja yang pengen gabung? Silahkan. Jadi Sobat Kota boleh meramaikan program di Goda melalui WhatsApp telepon atau WhatsApp chat dan juga nomor telepon yang biasanya sudah kita buka untuk jalur interaksi. Ada beberapa yang sudah mengirimkan

0: mengirimkan ini ya. Oh, sebentar, sebentar. Ada beberapa yang sudah mengirimkan. Lo iki gak iso lek ngene ya wis di draft dhisik iki diskap dulu. Ada yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Iya, habis ini sesaat lagi dibacain ya. Tapi sebelumnya monggo yang sudah ketip-ketip ini, ada siapa? Monggo selamat siang digoda.
1: Selamat siang digoda, oh asik.
0: Wasik lore.
1: Asik rek. Barani, gimana punya kabar ini?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Oh, panas, pojok panas banget ini di sini,
0: Barani. Oh, podo ning kene panas.
1: Oke, mungkin udah hujannya udah toto minggir.
0: Harusnya ya. Jadi iya, sudah tidak ada turun hujan lagi seharusnya.
1: Iya, kalau hutan terus namanya rendeng kedua.
0: Rendeng kedua, iki sing masalah itu kan.
1: Rendeng kembar.
0: Kasian para petani, biasanya kan kalau petani buah nunggu ketiga baru biasanya bisa manen kalau, buahnya.
1: Kalau hujan terus. Yang di Madura tanya katanya panen bako ya.
0: Iya betul, termasuk petani tembakau.
1: Iya kayak jadi peh, tembakau.
0: Iya, karena kan semua musim itu sudah ada plot-plot rezekinya gitulah yang sudah dibagi-bagi. Ya wes.
1: Di bulan 6 ya biasanya transisi ketika kasih hutan.
0: Lah betul, lagi semoga-moga ndang normal cuacanya, enggak bingung-bingung lagi. Aduh enaknya aman-aman ngene iki, lagu apa iki Mas Edo?
1: Iki tetap setia penceng nyanyi
0: kapo. Waduh ngapunten tapi ini suara saya agak serak ngapunten.
1: Maksa aku.
0: Tak putarkan aslinya aja ya, soalnya memang tetap lagunya itu. Oke.
1: Selamat buat semuanya yang lagi pantau. Selamat. Waya mangan nih. Aku juga mangan nih.
0: Sama lek dikongan mele soto, lek dikongan mele soto ayam apa sayur asem lek awan-awan gini.
1: Lu nek Janio ada sayur asem nyambel klotok.
0: Weh, wak klotok iku lho sing garai.
1: Iya, klotok itu enak walaupun lagi tapi kan seger kalau panas parah. Kalau udah hujan-hujan memangnya harusnya ya kayak bakso kayak sangat-sangat
0: sing ono kuah-kuah ngono ya.
1: Kayak gitu iya. Ya. Wis tergantung orang berani. Ada yang suka gitu, ada yang suka gini.
0: Iya. Monggo salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat semuanya beres ya tanpa terkecuali. Salam kompakan. Oke Mbak Rani, matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kalau Inako katanya pilihnya sayur asem aja. Iya enak, sayur asem seger. Monggo dulur-dulurku kabeh. Kalau yang sudah punya WhatsAppnya Kota FM, Anda wajib untuk chat WhatsApp di 0817 505 88 81.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawan Satidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wake.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut. Wah,

0: Sesuai request, semuanya terputar dengan baik. Waduh, request siapa ini yang masih belum ada ini? Masukin list yuk Sobat Kota, jadi Anda bisa gabungan juga. Bisa ikutan hadir. Sayur asem, ikan ayam goreng kayaknya mantap katanya Dimas Agusta. Mau request lagunya OBG Bojoku Nakal versi koplo. Soalnya buat staff Citra Mulia, grup Kerobokan ada S17, Topik Toronto, Cak Kris Ilahi, Roy Adude, Putra Kempot, Ajik Torres, kemudian juga ada Andri Lau. Selamat siang juga untuk Ariel Eto'oh, LT Mane, Eka Tato, dan ada yang di grup Canggu juga Bang Fahmi Risala, Benny Ambon. Ada di grup Ubud, Jody Sedekah, Cempo, Awan Clinton, Ilham, dan untuk semuanya. Inako, masih still listening me, terima kasih banyak. Ada Yoko dari Tegal. Sabeh Muji, selamat siang ikutan hadir aja, katanya Sabeh Muji. Terima kasih banyak untuk Sebeh Muji dan teman-teman yang lain. Selamat malam, selamat siang di Goda.
1: Malam kabaran lagi.
0: Layo, layo sampai keliru aku pelepong ayu iki sing telpon.
1: Asik lho rek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelepong cantik sing mlebu aku pole melok grogi iku mang ya apa.
1: Pun makan siang ta Mbak Rani?
0: Alhamdulillah sudah. Gimana?
1: Apa Mbak Rani?
0: Mama ambek sayur asem.
1: Sayur asem.
0: Iya, sayur asem terus mari ngono brengkes, iwak pindang ambek dadar jagung.
1: Wah, sami kali Mbak Iman. Mbak Iman niku sayur bening dadar jagung.
0: Oh, wah, mantep. Nah, iya. Lah Mbak Santi apa lho?
1: Mbak kula wau niku, Mbak, napa? Sayur sop. Bekedel, tahu tempe sambal kicap.
0: Oh, ya pas ambek tema hari ini. Saman pilih sayur apa so, pele soto, pele sayur sop apa? Iya, sayur sop wis mantep tenan.
1: Oke. Mbak Rani, kalian mau puterin lagu kehilangan Mbak Rani.
0: Lagu kehilangan, siap.
1: Oke.
0: Yang dari Roma Irama ya, kalau sudah itu.
1: Tak kerasa Mbak Rani.
0: Soalnya
1: kan coklat salah salah pun pisan soalnya Mbak Rani.
0: Oh, nggih, siap. Salamnya buat siapa ini?
1: Nggih. Salamnya siapa Mbak Ma? Oh, salamnya Cak Rimbu. Terasa sakit nggih, Mbak?
0: Iya, habis sakit asam lambung beliaunya.
1: Oh, niku paling benar iki kakean pencet niku paling Mbak Rani.
0: Iya, jarene dikeki abanar disak kresek jarene ku lho.
1: Lah ngene iku butuh tawa-tawa kali Mbak Ima.
0: Kaya ane ngono.
1: Cak Rimbu, Cak Sur. Pak De Jumadi, salam niku terus. Bunda kula kok boten nate mlebet nggih Bunda Mimi.
0: Oh iya, Bunda Mimi di rumah semoga sehat selalu. Iya, betul.
1: Terus niku masa ditias sing gowanung dhewe sak kedamaian Mas Mbak Rani. Samsul Hadi. Kale Putri, terus spesialnya bagi yang di rumah yang mendengarkan aja. Sama Mbak Rani jaga kesehatan.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Santi yang sudah gabung via chat via telepon WhatsApp ya. Inako terima kasih. Terus ono sapa maning iku arek-arek iki monggo rek. Iki sing durung gabungan wingi. Nah, iki monggo silakan gabungan di hari ini ya. Mumpung Rani masih slotnya ini terbuka untuk apa namanya? Untuk menerima telepon. Terima kasih banyak. Loh, kok hilang sik. Oh iya iki wis ketemu. Kok hilang Facebook-e? Iya. Ada beberapa sobat kota juga yang sudah gabungan absen dari Facebook-nya Kota FM. Jadi untuk Anda yang sudah berteman, boleh setiap hari ya memberikan absensinya dulu. Jadi di-like juga boleh. Ada Mami Zidan dari Sidoarjo Prum Aloha hadir gelombang Kota FM absen nangkring. Salami ke Mbak Rani Larasati, Aba Waisel, Opah Nurzali di Semarang, Kak Fitri, Tanti

apa meneng lagu-lagune sing wingi dorong diputer saiki diputer. Wah, masuk, mantap. Apa judulnya iku ya? Waktu ku kecil aku enggak mau sik tak golekane mari ngene. Oh iki wis ketemu. Waktu ku kecil aku enggak mau yang mungil-mungil, termasuk rezeki gak gelem sing mungil. Ada salamnya buat Abah Waisal, gak Kumala Suci, Bang Irsyad, juga Empok Lisa, katanya Ferry Sutarjo. Terima kasih. Terus juga ada Widya Permadani nih, Mas Widya Ninggar dari Prigen Pasuruan. Kalau disuruh milih soto atau sayur asem, ya milih soto daging sapi aja. Lagunya Selimut Biru. Salam gae Om Kianto, Rizal Kelabu, Pak Popisang, Imang Ngesong, Bunda Fitri, dan juga untuk Kakak Rani cantik. Baiklah kalau begitu Sobat Kota, saat turungi kita puterin dulu ya. Ada Goyang Nasi Padang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik korek.
3: Pengen dengerin yang ini kan, Mbak Santi dan juga teman-teman. Ada trio ngesong ini yang selalu hadir setia menemani Rani ya setiap hari. Tapi kayaknya Rani berubah pikiran deh. Tadi di awal segmen sempat Rani menolak, ayo iki penyanyinya versi live ini gimana ini gitu. Sebenarnya kurang enak badan tapi gak apa-apa. Kalau kehilangan rasanya boleh. Karena memang sejatinya Rani juga kehilangan orang yang Rani sayangi hari ini. Makanya siapapun arti kehilangan itu sebenarnya bukan tercabutnya nyawa dari jiwa ya, dari jasad kita. Tapi kadang-kadang kepercayaan yang sudah hilang dari diri kita masing-masing ke orang yang paling terdekat ataupun orang yang sudah kita percaya itu adalah juga suatu bentuk kehilangan yang sangat menyakitkan. Makanya jadi sobat kota siapapun, ayo deh kurang-kurangin jadi orang yang jahat gitu. Mumpung umur kita masih diberikan sehat, diberikan panjang, jangan jadi orang-orang jahat. Rani tuh kadang mikir, kok ada ya tenaganya orang itu jadi jahat gitu loh. Tanpa kita sadari, kadang-kadang ucapan yang tidak sengaja itu suka menyakiti orang lain. Itu juga bisa membuat orang kehilangan empati, kehilangan rasa kasih kepada kita. Akhirnya kita didoain yang jelek-jelek. Jangan ya sobat kota. Mari be patient dan juga bisa menjadi diri yang lebih baik ke depannya. Apalagi sekarang sudah di tanggal 26, bulan 6, tahun 2026. Besar harapannya juga kita diberikan kuat, sehat, lancar. Apalagi yang sedang aktivitas. Tadi Rani sapa juga yang dari Bali. Waduh, teman-teman dari Bali luar biasa nih. Kalau sudah di Mas Agusta chat, salami gawe are-are staff Citra Mulia ya. Baik di grup Gropokan Bali, Canggu dan juga yang ada di Ubud. Ada juga Beli Arjun yang hadir dari Denpasar, kemudian Pak Sugeng dan Bunda Nurul. Serta juga ada Mbak Tanti di Pumpungan. Nanti cinta luar biasanya Rani kasih ya sayangku. Terus juga Rani sudah siapin rujuk. Rujuknya itu spesial buat Pak Sobirin yang sedang menemani Mas Dan lagi OTW. OTW kemana Mas Dan? Sinyalnya kurang begitu jernih nih frekuensinya. Daerah mana Mas Dan? Masukannya biar nanti teknisinya juga bisa cek. Karena sebenarnya di beberapa bagian wilayah gitu, kemarin sudah update kalau frekuensi dari jaringan analog itu sudah lebih better ya. Tapi semoga Mas Dan juga Pak Sobirin masih bisa mendengarkan suaranya Rani di sini. Karena selepas beberapa lagu, salah satunya Kehilangan, Rani juga bakal puterin lagu Rucu. Pak Sobirin, aja lali ngopi ya Pak Sobirin. Kalau misalnya sama Mas Dan gak diajak ngopi, sampe ngopi dewe dan tinggalan di pinggir rembong. Kita coba melo dulu.

Once again, satu rap lagi spesial buat Mas Heri juga di Citraland yang hadir siang hari ini. Terima kasih Mas Wayu Supriyadi, Arif Subagio, Inako, ada juga Mas Ahmad Syamsuri dari Kebraun hadir. Yoko di Tegal, Mama Eli Agustinca Sukodono. Ada Cak Samsul Hadi dan Mbak Putri Widayanti yang dari Tretes.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kedatangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah, sik loren.

Halo, Assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hoba dan gokil. Happy birthday!

0: Welcome back di Goda. Monggo Sobat Kota yang pengen gabungan, Reni masih punya sisa waktu segmen untuk mengangkat telepon Sobat Kota. Jadi yang masih on air, dengerin listening me di jalur 88,1 analog ataupun via streaming di www.kotafmsurabaya.id atau aplikasi on air seperti teman-teman yang ada di Bali ya, yang ada di Pekanbaru, Sumatera dan lain sebagainya. Terima Aci, Ibu Director, Ibu Music Director. Ada Ibu Rahma yang sudah menggarap ini lagu Mapala supaya bisa diputerin hari ini. Ada siapa lagi di sana di Goda?
1: Di Goyang Dangdut, asik lho Mbak.
0: Asik-asik, Alhamdulillah.
1: Suaranya jelas.
0: Alhamdulillah.
1: Aku ingin lagu nemen.
0: Lagu nemen, boleh. Kebetulan
1: ada ya, Mbak, ya?
0: Siap lagunya.
1: Iya. Salamnya buat Cak Sur, Pak Dianto, Pak Dianto, Pak Kasian, Pak Pupisang, Pak Jumadi.
0: Okay.
1: Terus sampai itu Pak Rusdi, Mbak Ela, Mbak Eka, Bu Yanti, Mbak Indra Pratiwi, dan semuanya.
0: Dan Bupanka, semuanya.
1: Bupanka, Bupatona,
0: okay.
1: Mami Julaika. Semoga sehat, berkah rezeki, melimpah barokah.
0: Amin, insya Allah.
1: Lani, semoga bahagia selalu.
0: Amin, Bunda Sukses, sayang, Oma sayang, terima kasih.
1: Matur suwun Mbak Rani, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, Oma Mami sudah hadir ya dari Buduran ya. Katanya di sana celing. Terima kasih banyak. Ada siapa kembali di sana meraba di Goda?
2: Di Goda bersama sing wong ayu, asik
0: lho rek. Apa kabar? Baik Mbak Ima, sehat.
2: Alhamdulillah. Tapi kok suaranya agak suka becek tadi.
0: Iya.
2: Masuk tadi.
0: Soalnya anu, Pak. Semalaman begadang ini, belum tidur.
2: Oh, begadang. Semoga Mbak Rani sehat ya.
0: Amin. Alhamdulillah ini sehat, Mas Yo. Hari ini rodok glowy, apa ya namanya? Gloomy. Jadi Rani agak
2: hawanya Mbak Rani panas pol.
0: Hawanya panas pol, terus perasaannya Rani juga ya. lagi sendu-sendu ya, gimana gitu. Kenapa?
2: Kan hujan dulu. Kalau di rumahku.
0: Iya, mangkano iku. Iku iya, mau Mbak Santi. Mbak Santi ngomongi anu, apa ku jenenge? Mak emsop. Mbak Ima opo? Santap siang.
2: Ya, sama foto.
0: Awe enak tenan. Mantep.
2: Iya, wani gini cuma sayang gitu-gitu aja Mbak
0: Rani. Iya.
2: Kemarin itu sayur asem. Sama pindang.
0: Sayur asem, iwak pindang, itu ya enak, luar ya. Biasa. Mantap.
2: Apa kan, lagu apa kan?
0: Lagu apa ini, tak siap no?
2: Minta pesonamu katanya.
0: Pesona.
2: Pesona.
0: Iya. Baru gini ku rasakan, itu. Apa
2: ya.
0: Yang mana?
2: Ya, itu dah. Baru gini ku rasakan.
0: Oh. Oke, okay, yuk betul. Oke.
2: Okay. Tadi ada Cak Edo. Sehat ya Cak Edo ya.
0: Alhamdulillah sehat di si Imang.
2: Itu apa itu? Mas Aditya sing wanteng diri sak kedamaian sama. Sama temannya siapa lali ya di
0: sebenarnya. Anu ta, sapa jenenge? Aku yo kok lali sih.
2: Eh, kok temannya Mas Aditya.
0: Iya.
2: Lupa saya namanya.
0: Mas Heru ta?
2: Nggih, Mas Heru. Sing duwe yo sing duwe apa Mbak Santi?
0: Siapa Mbak Santi? Sing duwe.
2: Oh, sing duwe rambutan.
0: Iya. Lek sing duwe mangga Mbak Nardi, sing duwe rambutan Mas Heru.
2: Mbak Nardi ta?
0: Sing duwe.
2: Oh, bukannya itu.
0: Sing duwe mangga
2: Cak Rembo.
0: Sing duwe mangga Mbak Nardi, gawakno Cak Rembo sak kresek critane.
2: Oh, lek entak parane ngono Mbak Nardi.
0: Iya, mangkane.
2: Di sana memangnya banyak Mbak Rani.
0: Nggih.
2: Singkong sama mangga.
0: Sama mangga, betul.
2: Aku taruh nunggu kelasnya ya, Pak ya.
0: Ayo, Pak. Dikerutuk. Sri Kandini kota FM ini, Pak. Ya apa?
2: Ini tak dari ujaan, Pak, hari Minggu.
0: Mantep, tenan. Ini lagunya iya. Sudah siap ini. Salamnya, monggo buat siapa?
2: Saya tadi itu Mas Aditya sama Mas Yodo. Terus di barisan Oma Mami. Ini sih gak ada suara nih tuh, jaraganya kerupuk Mbak Rani.
0: Iya Bunda Sanipa, tapi kapan hari sempet WA aja, gak telpon tapi.
2: Bun, masuk Bun.
0: Iya, wis kangen kabeh mbek suara nih, juragan kerupuk hari.
2: Iya, juragan kerupuk mbek itu, Bunda Kunti.
0: Mak Waris.
2: Bunda Waris itu Bunda Kunti. Terus, Kasih Armati Benowo, sama Pak Sitoyonya juga. Abah Kosim, terus Mas Amfil tadi sama Mbak Putri, Pak Heri, Cia ini, Mas Hadi Sandi Gerdep, Kak Miskan, terus Pak Samsudinya juga.
0: Okay.
2: Tak sur sama, ya mari tak sur mana. Ya tak sur. Dan semuanya bisa sama Rani kasihan yang belakang.
0: Siap, terima kasih.
2: Jaga kesehatan gak pulang. Oh iya, hari ini di sini desa lho Mbak Rani.
0: Iya, semoga lancar nanti acaranya ya.
2: Hari ini Mbak Rani gak nonton. Mbak Rani itu orang
0: sini. Insya Allah, datang ke sana. Insya Allah.
2: Jaga kesehatan gak pulang. Hati-hati, masuk suun deh.
0: Iya, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Hadi Prayitno juga dari Manyar Sabrangan 2 hadir. Salam buat dulur-dulur KPP. Kemudian juga ada Sony Anderson. Apa ki? Tembangnya selalu rindu kalau bisa. Kemudian juga ada Ari Slamet dari Bunda Slamet ya dari Lebak. Waalaikumsalam Bunda cantik. PCX cantiknya Re, I love you. Reni Rentina juga waalaikumsalam dari Medan. Terus juga ada Mas Hadi. Kok ayu menrek lek lipstike bibir merah merona ngono lho. Mari mangan ayam iki, mangan ayam mentah aku. Mas Hadi iki milih soto ayam ae sih ngono iku, awan-awan ngene iki. Ada Bunda Fitri juga, kemudian Cak Kasun waalaikumsalam dari kawasan Cerme, nanti kalau nutut lagunya Tiara. Nggih, siap, terima kasih banyak ya. Tapi sebelumnya tak puterno seiki request sing mangrek kependem iki. Mama Papa Larang, salah satu lagu dari Judika yang dinyanyikan bersama teman-teman Ferry J Production, Kiki Margareta.

0: Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

Gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Seperti biasanya harus pamit Sobat Kota. Ada beberapa lagu yang belum terputar hari ini, mohon maaf. Jumpa lagi di program dan jam yang sama. Jadi hadir terus setiap jam 12 sampai jam 3 sore. Tapi yang pasti hari ini kalau Rani buka topik lebih suka soto ayam atau sayur asem, ternyata lebih banyak yang memilih sayur asem aja di cuaca yang seperti ini begitu. Apapun pilihan makanan Anda, yang pasti jangan telat makan ya, biar gak asam lambung, biar imunnya tetap terjaga. Terima kasih banyak. Ada Mang Ujang tadi yang sudah mendengarkan. Suaranya kok kayak Cece Rani. Betul Mang Ujang. Ada Cak Rembo juga, waalaikumsalam. Siang hari ini juga ikutan Rika Herlina, Miss Ika Gersikan, Abiroy Asega, Frini Setiawati, Ami Wibowo. Ada juga Mang Ujang tadi ya, dari Tambak Sumur, Cak Samsul Hadi, Sebeh Muji, Mama Eli Agustinca, Mbak Tanti Pumpungan juga. Terima kasih banyak semuanya. Salam sayang dari Citandui, dari Rani. Mwah. Sampai bertemu kembali.

0: lewat kata. Kami dari
1: SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
2: Saya Azalia.
3: Saya Ale.
4: Saya Ardi.
5: Saya Akil. Kami mengucapkan
1: selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26.
0: Semoga semakin jaya,
3: banyak iklannya,
4: banyak pendengarnya,
5: dan semakin mengudara.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jaya di udara, 26 tahun kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.

0: Sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM. Mwah!

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota, apa kabar? Senang banget hari ini tanggal 26 Juni 2026 Tugu Pahlawan bisa menghadirkan 17 lagu paling menawan vote untuk lagu

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
4: PP 17.

0: Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.
1: TP 2.

0: Kota FM dangdutnya Surabaya, Nompo Kahanan Sobat Kota. Ini adalah lagu populer yang ya termasuk ambyar, galau, berbahasa Jawa juga, yang dipopulerkan oleh Via Amelia. Selain dia menyanyikan lagunya, dia juga menciptakan sendiri Sobat Kota, single yang barusan aja kita dengarkan ya. Biasanya kalau lagu galau tuh temanya tentang ya galau karena percintaan gitu kan, galau karena patah hati gitu. Tapi single yang barusan aja Anda dengarkan itu memiliki makna yang mendalam tentang sebuah keikhlasan dan perjuangan anak dari keluarga yang broken home ya. Nompo Kahanan itu artinya menerima kenyataan. Lagu ini juga menceritakan tentang keluh kesah, luka batin, dan sebuah harapan seorang anak yang dia terpaksa menerima keadaan yang menyakitkan akibat keputusan orang tua ya Sobat Kota. Tapi harus tetap semangat ya, harus tetap semangat juga untuk mengejar cita-cita, untuk sukses juga untuk diri sendiri, untuk orang-orang sekitarnya juga semangat. Walaupun ya mungkin kita harus ya menerima sebuah kenyataan yang pahit Sobat Kota, ya kan? Tapi kita harus tetap yang namanya bangkit gitu deh. Hari ini Rama sudah menyiapkan 17 lagu dangdut baru yang sudah ready banget untuk Anda dukung melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Sebelumnya Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan juga. Jangan lupa kalau misalkan udah sholat udah berdoa juga, gabungan lagi bareng Rahma karena Tugu Pahlawan masih hadir dengan lagu-lagu dangdut barunya. Ada 17 lagu pilihan yang bisa di-vote. Kalau ketanya Ripto Suasono, Pak Ripto selamat malam. Dari kawasan Pakal memilih lagu yang ada di TP nomor 1 dan TP nomor 5. TP 1 dan 5 berarti kopi dangdut ya. Dan juga lagunya Lesti, boleh. Lesti, siap-siap ditunggu ya. Rama mau play lagu yang di TP 1 dulu, boleh kali ya, ya kan? Boleh dong, lagunya enak soalnya. Lanjut, ada Dumayanti, selamat malam. Dukung lagunya TP nomor 11. TP nomor 11 itu adalah Bikin Candunya Siti Badriah. Juga sudah Rama siapin untuk Sobat Kota. Lanjut lagi ketemuan sama Pete Emily, selamat malam. Ada Inako juga. Nomor berapa Inako? 17 deh. 17 lagunya Avan. Tadi juga sudah diputarkan jam 17.21 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengarkan dan suka. Abah Waisal dari Samplangan, waalaikumsalam Abah, selamat malam juga. Vote lagu yang ada di TP 15. TP 15 kita punya Modus. Modus dari MCDC Sobat Kota ya. Lanjut lagi. Ada siapa lagi? Socha, selamat malam Socha. Dari Kalsen Jawa Tengah Merapat, pilih lagu yang ada di TP 8. Mbak Reni, TP 7 dan 11 ada Hartono yang vote TP nomor 13. Nanti Rama bakal sama-sama lagi Sobat Kota di interaksinya Kota FM. Kita play terlebih dahulu lagu yang dari tadi sudah gak sabar didengerin sama Sobat Kota. Ini dia, Happy Asmara, Kopi Dangdut versi Goyang Happy Kak Sobat Kota, yang siap banget untuk Anda dukung di TP nomor 1.
1: TP 1.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Perjalanan sejuta kebersamaan, 26 years together.
1: TP 12.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Siti Badriah dengan single terbarunya yang rilis bulan Mei 2026 di bawah naungan label Naga Suara Sahabat Kota. Bikin Candu. Ini lagunya ada di TP nomor 11. Udah didukung belum? Ya kan, kalau sudah berhasil bikin candu, pengen dengerin terus ya Sahabat Kota. Request aja di Radio Kota FM. Kalau lagu Bikin Candu dari Sibet, ini bisa diputarkan di Tugu Pahlawan ketika ada di daftar. Terus juga kalau mau dengerin pagi-pagi biar semangat buat beraktivitas, bisa di Pasar Kota jam 7 sampai jam 10 pagi Sobat Kota. Seperti itu ya. Jadi lagu-lagu yang bisa bikin candu semuanya bisa di request di Radio Kota FM gitu. Nah, Rahma juga mau sapa-sapa buat Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini sore menjelang malam. Terima kasih juga buat yang masih dengerin Radio Kota FM melalui streaming aplikasi On Ears. Bisa dengerin juga di website kita www.kotafmsurabaya.id. Dermini Capricorn, selamat malam. Mbak Rama Sing Ayu Dia, selamat sore. Selamat sore. Medan hadir, dukung lagunya TP 8 dan 10. Pritiki, sore juga TP nomor 1, thank you. Bahagia di Jumat Barokah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sang Ketua dari kawasan Gianyar Bali. Gianyar Bali udah vote, yang Surabaya nggak vote gimana tuh. TP 1, Putra Asmara suka sama lagunya Ngenteni. Boleh dong. Ngenteni nomor berapa ya Ngenteni? Ngenteni TP nomor 14 berarti ya. Terima kasih banyak. Bang Doni, nomor berapa? 15. Matur nuwun. Ada Yeni Kartika. Mama Kori dari kawasan Medan hadir dukung lagunya TP nomor 1. Bunda Fitri, terima kasih ya sudah memilih lagunya TP 1 dan 4. Hadi Prayitno dari Manyar Seberangan 2 hadir, Mbak. Vote lagunya Selawe. Sehat terus Selawase aja. Terima kasih. Nanti salam-salamnya bisa gabungan lagi di Dadang Surabaya ya. Ada Duriat Setiawan hadir dukung lagunya teman nomor 11. Ainul, mesti Ainul loh ya Allah. Masa kayak jam yamene kok selamat siang toh Ainul. Mas Bang Eki, Mas Ainul ya dari kawasan Karang Tembok hadir. Saya memilih lagu TP nomor 6, makasih. Abdul Mukim dari kawasan Jombang, sore juga ya. TP nomor 3 untuk lagu jagoannya hari ini. Pak Ahmad Nai di Bulak Banteng, dukung lagu yang ada di TP nomor 3. Oma Mami, TP nomor 11 katanya, sama TP nomor 3. Boleh dong, 11 sama 3 berarti lagunya Sadewo dan lagunya Sibat. Sibat barusan aja dimutarkan sama Rahma di TP nomor 11. Semoga Oma suka ya. Sehat selalu Oma, Mami dan keluarga pastinya. Dan buat Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM, semoga sehat selalu. Kata lo katanya lagunya Sadewo tuh Selawe ya. Sehat harus Saklawase. Ada di TP nomor 3 untuk hari ini. Jadi yang suka sama lagunya langsung aja Rahma putarkan Sobat Kota di program Tugu Pahlawan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: PP 15.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Perjalanan sejuta kebersamaan 26 years together.

0: Halo Sobat Kota, saya Angki Muntazar mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga semakin jaya terus.
1: TP 9.

super eksis Sobat Kota, lagu yang dipopulerkan oleh Novel JMC ya kan. Single hip hop dangdut ini juga menampilkan lagu atau musik yang berkelas juga Sobat Kota. Ini juga menjadi daya tarik utama lagu super eksis yang sudah Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan nomor 9. Jadi silakan ketik TP spasi 9 nih ya. Ini lagunya enak banget. Ini rilis bulan Maret 2026 Sobat Kota. Ini juga Novel Syahreza tuh sebelumnya dia tuh dikenal melalui kolaborasi bersama dengan Tensi di dalam album Puting Beliung ya, yang sempat viral juga di berbagai platform. Dan kali ini Novel juga merilis lagu super eksis dan juga langsung mendapat respon yang bagus dari pendengarnya Sobat Kota di media sosial ya kan. Selain itu juga banyak lagu ini banyak digunakan dalam berbagai tren kreatif di aplikasi TikTok sebelum resmi dirilis juga. Dalam lagu super eksis, Novel juga menghadirkan musik yang berenergi dengan nuansa hip dut yang pastinya ini seleranya anak muda banget. Liriknya juga mengangkat tema tentang kepercayaan diri sampai dengan menonjolkan kepercayaan diri hingga menonjol di lingkungan sosialnya Sobat Kota. Dan menurutnya lagu ini tuh juga mengajak pendengarnya untuk berani menunjukkan jati diri tanpa terpengaruh komentar-komentar yang negatif Sobat Kota ya. Hari ini ada di tema nomor 9, silahkan didukung sekarang juga. Bisa melalui WhatsApp-nya Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagram Kota FM 881. Thank you buat yang sudah ikutan bergabung, yang sudah ikutan kasih tahu sama Rahma lagu mana sih yang menjadi jagoan Anda hari ini. Katanya Rika Herlina dari kawasan Kenjeran, dia tuh suka sama tema nomor 15, 5 dan 8. Ngebareng ya Mbak Rika, terima kasih banyak. Tema 15, 5 dan 8. Oke, boleh, tema 5-nya sudah ready ya. 15-nya tadi juga sudah diputerin di jam 18.09.

and Sobat Kota. Terima kasih sudah ikutan vote. Inako, lagunya Avan. Suka sama lagunya Avan? Iya, boleh. Mariana, dukung lagu yang ada di TP nomor 17. 17 lagunya siapa? Avan juga. Mang Ujang juga suka sama lagunya Avan. Oh, emang enak sih, ya kan? Oh, sama lagunya Lesti, TP nomor 5. Jadi TP nomor 5, lagunya Lesti. Yang terbaru ya, Kura-kura dalam Perahu. Itu lagunya enak banget sih. Serius sih Sobat Kota, ya kan? Sama lagunya Avan. Ih, lagu-lagunya kuat banget loh, ya kan? Terima kasih udah ikutan vote. Siapa lagi? Yang belum Rahma sapa, ada Senario Reni juga yang hari ini suka sama TP 8. Mbak Lisa Ambiar, TP 9, 8, dan TP nomor 15. Bisa dong. Vera Kemala Gestro, TP 7 dan 9. Ahmad Hudori, ngenteni super emak Kak Rahma. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu juga buat Akbar Hudori dan keluarga pastinya ya. Ferry Sutarjo, bikin candu dong TP nomor 11. Di baterai udah Rahma mutarkan tadi. Ada tema nomor 5 dan tema nomor 3. Ngeborong ya, banyak yang ngeborong Sobat Kota loh. Ini tandanya lagu-lagunya banyak yang suka. Terima kasih banyak Sobat Kota. Tapi yang belum ikutan vote, masih Rahma tungguin Sobat Kota di segmen berikutnya. Kayaknya bisa deh ya Rahma sapa-sapa yang ada di Instagram. Belum Rahma sapa. Oke, silahkan Rahma di Instagram. Karena di segmen selanjutnya kita bakal menyapa Sobat Kota yang ada di Instagramnya Kota FM 881 yang udah upvote, yang udah didaftar pastinya ya. Jangan kemana-mana, tunggu Balkon pasti balik lagi. Kita seru-seruan dulu pakai lagunya The Virgin yang enak banget. Kalau The Virgin kan biasanya identik sama lagu yang pop rock gitu Sobat Kota ya. Dan kali ini di bulan Mei 2026, di bawah naungan label Naga Suara, akhirnya The Virgin mempunyai gebrakan baru dengan merilis lagu Rock Dut Gila Dangdut judulnya Sobat Kota. Enak banget lagunya, seru loh. Gak percaya, kita dengerin bareng-bareng aja di TP7. TP7.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nalar guna diurek.
0: Yoi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Dari Jalan Citanui 14 lantai 2 Surabaya, Tugu Pahlawan masih menghadirkan 17 pilihan lagu yang paling menawan sobat kota. Dari 17 lagu yang sudah Rahma share untuk lagunya, terus juga judulnya, artisnya siapa, kita udah share ya di sosmednya Kota FM. Jangan lupa untuk follow dan kepoin di @kotafm881 untuk Instagram dan X. Setelah itu di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsAppnya 081750588881. Terima kasih loh buat yang masih

Sisnya sama kota FM Love BGT loh. Ada Mama CIP, tunggu pahlawannya nomor 5. Terima kasih. Terus ada Inako, apa lagi tak Inako? Apa independen? Sahabat Avan, halo. Sahabat Avan, mana nih? Sahabat Avan stream. Terima kasih suka sama lagi tema nomor 17. Iya, Neneng Susi tema 17 juga. Ina Aurel dukung lagunya Buta Karena Cinta. Nomor berapa tuh Buta Karena Cinta? Iya, saya tak lihat teh. Buta Karena Cinta hari ini nomor berapa, Rek? Berapa, Rek? Nanti aja Rahma lihat ya, okay? Buta Karena Cinta ada enggak? Ada enggak? Ayo, ada enggak? Ayo, Buta Karena Cinta enggak ada. Enggak ada loh di daftar hari ini. Kalau mau dengerin bisa nanti ya jam 7 malam di Denang Surabaya. Terima kasih sudah ikutan gabungan. Ati Yahyati tema nomor 17, ada Galeri 12345 dukung lagunya Oi dari Avan. Nah, 0407 dukung lagunya Avan. Terus ada Putri Jasun suka sama tema 17, sahabat Avan. Pakalongan dukung lagunya Avan. Rani TP nomor 1, ada Rahma Aisyah dukung lagunya Avan yang oi. Ya sih emang lagunya enak juga sih Sobat Kota ya. Udah Rahma putarkan belum ya tadi ya? Ya deh, Rahma bakal putarkan hari ini. Tapi kita dengerin lagunya nomor kanan dulu ya, dari Via Amelia yang dia juga siap untuk didukung loh di TP nomor 2 tadi sudah. Berarti kita lanjut ke lagunya Super Emak aja kalau gitu ya, yang siap banget untuk didukung di TP 14. TP

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota Remo sudah merekap dan sudah menemukan untuk pilihan lagu yang paling banyak di vote di program Tugu Pahlawan 26 Juni 2026. Congratulations untuk TP nomor 17 Avan dengan single yang berjudul Oi. Baik yang suka, apalagi di Instagram ya Sobat Kota ya. Emang lagu enak sih, suaranya Avan juga asik ya kan. Anak-anak muda juga pasti baik yang suka lagunya. Sekaligus sama pamit, karena sebentar lagi udah siap nih Babang Irsyad yang bakal menyiapkan dan memutarkan lagu-lagu dangdut original kesayangan Anda di Dendang Surabaya. Sampai ketemu besok lagi Sobat Kota, thank you, bye.
1: TP 17

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Sebuah hari ini menjadi hari yang manis untuk Sobat Kota. Seperti lagu awal sebagai pembuka Dendang Surabaya malam hari ini, hari Jumat, tepat 26 Juni 2026. Ada Irsyad, malam hari Sobat Kota dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Jam 7 sampai 9 malam, 2 jam. Irsyad ajak Sobat Kota untuk menikmati lagu-lagu lawas Indonesia, original dangdut Indonesia. Yang lawas boleh, yang baru juga boleh, non-koplo ya, di 081750588881. Yang mau gabung di WhatsApp, kemudian juga di telepon reguler 2 jalur 561-1416-567-6923. Semoga bisa menjadi hari yang begitu manis untuk Sobat Kota semuanya malam hari yang gabung sama Irsyad di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Bawaannya emang happy gitu ya Sobat Kota, bawaannya emang seneng gitu kalau orang lagi jatuh cinta pada seseorang gitu. Terkesan dengan perilakunya, terkesan dengan senyumannya, terkesan dengan act of service-nya gitu ya. Jadi terkesan aja. Kalau dulu ada milik Ikke Nurjanah juga cukup happening, hampir sama gitu ya. Hampir sama. Oke, 561-1416-567-6923 dan 081-750-58881. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sewaktu
0: buat. Jaduh banget, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Cik Ardi, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar
0: ya? Oh, sehat, baik sekali. Resah dari teman-teman Kota FM semuanya sehat.
1: Amin.
0: Mau lagu apa malam hari ini?
1: Aku mau lagu itu Elvis. Apa? Basa-basa bibir aja.
0: Basa-basa bibir.
1: Iya.
0: Oh, lagu Susana lagi. Iya, kan lagu ini. Iya, ini kan lagu yang ada di salah satu filmnya Susana kan?
1: Benar, benar. Itu soundtracknya itu.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat semua saja yang sudah aku senggol ya, mohon maaf.
0: Oke.
1: Untuk Mas Icarnya selamat bertugas. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali Dendang malam hari ini dari kawasan Rungkut, terus kita meluncur ke mana ini? Wah, terputus, Rek. Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum, Mas Irfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Madura ya?
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mas Irfan.
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Iya, apalagi dengar suaranya Mas Irfan. Syahdu banget.
0: Alhamdulillah.
2: Kan harus ceria.
0: Benar, benar.
2: Kalau lemes nanti ya, aduh gimana gitu,
0: Males yang ngerungok nongko ya.
2: Lah iyalah, aku punya rekos lagu.
0: Apa nih lagunya?
2: Lagunya Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman Umami. Dan Kasih, oke siap. Lagi galau ta?
2: Enggak juga. Masa galau? Kayaknya kira-kira banget.
0: Kan tanya aja. Kadang tuh yang di bibir beda dengan yang di hati loh.
2: Ah, begitu.
0: Enggak, semoga tetap bahagia gitu ya.
2: Nah, harus, harus.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Selamat malamnya ya. Selamat malamnya buat Bunda Farhan, Bunda Fatona, Bunda Tiara, juga Neng Ella, Neng Gustia. Siapa itu?
0: Siapa?
2: Kak Kobar, Mas Ali.
0: Oke.
2: Ayo gabungan Mas Ali. Terus Kak Wandi, Kak Toto, Mas Edo, Mas Aditya, terus Bang Hafid, Mas Ferry-nya juga. Ke semuanya aja, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Salam Sumba Sungkem. Biar yang punya mendadak.
0: Oke. Okay.
2: Lagi ngapain?
0: Kasih tahu nggak ya?
2: Gimana? Sama siapa?
0: Oke.
2: Selamat malam harus satu aktivitas kamu.
0: Oke. Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aprilia. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Dendang Surabaya.
3: Jadu banget.
0: Belakang ngecilin dulu boleh feedback nih.
3: Iya. Dari Rohim.
0: Aja Rohim. Yang belakang ngecilin dulu boleh, dengerin langsung dari handphone aja biar enggak bingung.
3: Iya, udah dikecilin.
0: Oke, siap. Sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah.
3: Posisi mau request lagu.
0: Oke, mau lagu apa?
3: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Si ini Cak Abdul Rohim, Cak Cak Abdul Karim.
3: Cak Rohim.
0: Oh, Cak Rohim. Siap.
3: Iya, dari Madura.
0: Bahtera Cinta. Salam buat siapa?
3: Ya, salamnya yang baru turun April. Ya, Solihin. Umi, Latifah, ya ke semuanya salam kumpulkan aja.
0: Siap.
3: Ya udah gitu aja ya Bang.
0: Oke siap, Carokim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau gabung on air, sabar nanti di segmen berikutnya. Saya mau menyapa dulu yang gabung malam hari ini. Terima kasih banyak yang selalu setia di 88,1 Kota FM Surabaya. Ada Mama Mega dari kawasan Warujaya Nganjuk. Kemudian ada Mbak Wiji dari Solo, selamat malam. Ada Mbak Solo Pertiwi, ini dari kawasan Demak. Kemudian ada Mbak Iva, selamat malam Mbak Iva. Mbak Iva ini dari Graha Family, selamat malam ya. Yang belum kesapa boleh say hi, biar nanti Ustadz bisa menyapa malam hari ini sembari kita menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Hari ini Sobat Kota tepat di hari Jumat 26 Juni 2026. Cah, duh banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
4: Salah satu lagu yang populer Sobat Kota karena melekat dengan film-film Susana dan dinyanyikan ulang dan jadi like lagu yang cukup ikonik gitu ya. Dan ada karakter yang cukup unik, mendiang Bokir di film Susana. Yang kebetulan, gak kebetulan sih, lagu ini ada di film Santai 2, Wanita Harimau, Basa-Basa Bibir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Konflik batin memilih antara teman dan kasih, Sobat Kota. Dilema klasik yang sering diangkat dalam sebuah karya, seperti lagu legendaris berjudul Antara Teman dan Kasih yang dipopulerkan oleh Riza Umami. Hadir malam ini Sobat Kota di menit ke-37, lepas dari jam 7 malam, masih bareng Irsyad di Dendang Surabaya. Syahdu banget, Antara Teman dan Kasih.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
5: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Banyak lagu-lagu bertemakan cinta malam hari hadir, Sobat Kota. Semoga bisa menjadi lagu yang pas menikmati dan menemani Sobat Kota bermalam Sabtu hari ini. Roma Irama dan yang punya Jombang, Nur Halimah juga hadir di menit ke-43 lepas dari jam 7 malam, Bahtera Cinta.

0: Sebuah cerita tentang perjalanan cinta sepasang kekasih, Sobat Kota. Sebuah kesetiaan abadi dan keyakinan bahwa cinta mereka akan terus bertahan mengarungi samudra kehidupan bersama hingga mencapai tujuan kebahagiaan sejati. Bahtera Cinta hadir untuk Sobat Kota dan membawa kita di menit ke-48 lepas dari jam 7 malam, masih ditemani sama Irsyad di Dendang Surabaya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dendang Surabaya.
1: Jadu banget.
0: Selamat malam, apa kabar ini?
1: Kabari alhamdulillah Mas Irsyad. Sai kemawon.
0: Alhamdulillah. Si. Ini dari kawasan Menganti. Cak Bons. Oke. Aku takut keliru.
1: Aja kita terus Cak Bons kan ya.
0: Nah iya. Memastikan suaranya sesuai dengan ingatanku.
1: Iya, sesuai dengan musiknya. Irama-iramai.
0: Nah benar. Dapat salam ini loh dari Caaan Marcel, lama gak gabung katanya. Mau on air hari ini katanya.
1: Oh iya, terus on air terus ini.
0: Sama Ca Ardi juga disapa, iya, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Faria di Pati, Mbak Wiji iya, di Swalo, Mama Mega. Wih banyak ini.
1: Iya semuanya, Jafan Kota M, tanpa okay. Kecuali selamat malam. Salam kenal sama Cak Bon. Gitu Cak Bon ini ya.
0: Lagunya apa ini?
1: Kayak ono lagu manis.
0: Manis. Manis.
1: Kayak lagune Mak Irama iki koyo
0: iki. Bentar, manis, manis.
1: Yang jauh aku pandang makin manis ini dulu. Ono takon iki lagu ini
0: Mas. Bentar. Koyo ono. Imron Sadewa tapi yang nyanyi. Enggak apa-apa.
1: Ini gak apa-apa,
0: okay deh.
1: Pokoknya manis
0: Kayak penyiar soalnya ya.
1: Iya, kayak penyiar kayak sing on air ya.
0: Lanjut salam buat siapa ini?
1: Salam-salamnya ada Mas Aditya, Bunda Wulan, Mas Edu, ada Cak Sur, ada Cak Rimbo, ada Bang Ujo, Bang Ujo sampai kenal.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ada Bunda Mujiati, ada Cica Eni, ada Bunda Sutira, Pak Bukedang, ada Pak Uge, Pasar. Pokoknya semuanya.
0: Oke deh,
1: siap. Tunggu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bons dari Menganti sudah bergabung di Dendang Surabaya. Ya, mau menyusul silakan 081750588881 dan dua jalur sudah dibuka kembali ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Kula nuwun.
0: Monggo.
2: Nggih, ngapunten.
0: Nggih.
2: Lo pendengar baru.
0: Oh, pendengar baru. Salam kenal.
2: Nggih. Iki kalian Mas Yoga nggih?
0: Oh iya, kok tahu?
2: Nggih, kok Pak Terawang teko kuku.
0: Oh, lho sama ini tulisannya merutuk ini Pak Ainur ya.
2: Pak Unur
0: ya. Oh, Pak Unur. Gak usah ngegas. Ini salah saiti ya. Gak apa-apa. Pak Unur.
2: Kelurahan itu gak iso.
0: Loh ya, apa lah gabungnya loh. Ketemu sebulan pisan.
2: Gitu. Ya, gini. Sebulan pisan ngirit pulsa,
0: Be. Alhamdulillah, yang penting sehat, lancar semuanya. Kirimannya setiap sore juga lancar, toh. Alhamdulillah. Mantap, Re. Terus minumnya apa minumnya?
2: Minumnya air bening.
0: Air bening. Tidak ada rasanya.
2: Anyep.
0: Segar dong rasanya.
2: Tanggal 2 itu.
0: Saya siapkan lagu apa malam hari ini, Pak Aunur?
2: Mas Irsyad.
0: Dalam.
2: Dengan apa nek ngarani gimbal tempe iku apa?
0: Tempe bengok ta?
2: mboten tempe sing dikeki tepung iki lho.
0: Lho, tempe goreng dikeki tepung kabeh, Pak. Ya apa sih?
2: Ya mboten, tempe goreng ya tempe tak digoreng.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Nah, iki tempe sing ditepung iku sing digoreng iku apa jenenge?
0: Tempe genjos ta?
2: Gimbal tempe.
0: Tempe genjos.
2: Mboten. Gimbal ana sing ngarani tempe kemul.
0: Oh, anu gak ngerti iki dikirimi sik koyo iku duwe.
2: Aku lho ta. Iku lho aku heran saiki iki kok tempe iku kok setipis kartu ATM.
0: Oh, lho ta. Sekali gigit habis. Saya siapkan lagu apa malam hari ini?
2: Lagu bahasa isyarat dari
0: bahasa isyarat.
2: Rita Sugiarta ya.
0: Siap. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat yang baru turun tadi, Cak Bon nggih.
0: Iya, Cak Bon.
2: Cak Bon, salam kenal dari Pak Rofik nggih, manuk anu.
0: Loh, kok ganti Rofik? Sopo iki?
2: Ya saya.
0: Ya apa sih iki mau?
2: Lah, aku mau kong jenenge ya berapa sih teh?
0: Ya
2: Cak Neng jare Cak Bon.
0: Loh, loh gak.
2: Terus aku sing ngero iku Cak Neng rasaku.
0: Wis, yo salam.
2: Dan buat semuanya saja.
0: Siap.
2: Sehat semuanya.
0: Amin, ya. Amin.
2: Tanggal uang ini ya sehat malah. Dompet ini rasanya kok.
0: Oke. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Aunur Rofiq. Oke, kol-kolah gue tak lengkapi. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, dari kawasan mana ini?
3: Kawasan Tembelang Jombang.
0: Dari Tembelang Jombang. Pak D. Ali Imron.
3: Betul, tidak salah.
0: Langsung tak full name, tak lengkapi loh namanya. sesuai request ya.
3: Request.
0: Soalnya itulah. Nama Ali banyak. Ali yang mana ini ngono?
3: Banyak. Di surat ketiga Ali Al-Qur'an itu kan Ali Imran, bukan Ali saja gitu loh.
0: Siap. Keluarganya.
3: Nanti kan. Di situ kan apa namanya kalau di kota FM itu kan muncul beberapa nama Ali karena itu harus kalau nyebut Ali ya harus ada Ali Imran gitu loh.
0: Siap. Lagunya apa malam hari ini saya siapkan?
3: Lagunya Air Tuba dari Mansur.
0: Air Tuba, siap. Salam buat siapa?
3: Salamnya untuk semua pendengar dari Radio Kota FM tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Ini Pak D. Ali Imran muncul yang pertama kali.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, belum pernah
0: on air.
3: Belum pernah bisa on air. Baru kali ini gitu ya. Jadi ya semuanya saja tanpa terkecuali selamat siap mendengarkan.
0: Baik.
3: Semoga tetap bahagia. Itu Mas Ir ya.
0: Baik.
3: Terima kasih sebelumnya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Tembelang Jombang Pak D. Ali Imran sudah bergabung di Dendang Surabaya. Yang bergabung di satu lagi boleh ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Banget.
0: Jadu banget. Selamat malam.
4: Apa kabar?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Mbak Dewi gimana nih?
4: Capek. Capek banget.
0: Istirahat. Jam segini memang waktunya istirahat. Iya. Sambil dengerin lagu dangdut, ya kan leye-leye pas.
4: Iya.
0: Mau lagu apa ini?
4: Terus lagunya Manut aja deh.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa?
4: Iya. Salamnya buat semua-muanya aja. Sehat-sehat selalu ya. Capek gak apa-apa. Daripada
0: nganggur lebih capek loh ya.
4: Lah ya, daripada nganggur lebih capek.
0: Siap-siap.
4: Mas Ita, Mas Malam juga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi Pakis. Bener, lebih capek nganggur soalnya sobat kota. Lebih baik kerja dalam tekanan daripada jadi pengangguran. Terima kasih sobat kota masih gabung sama Irsyad malam hari ini di Dendeng Surabaya. Bang Herman lagi typing selama malam, ada Cak Muhammad Syaifi. Ada Pak Wiyoto selama malam. Kirim salam buat Ning Rara, terus juga Mama Ella Gustinche, Mbak Mia Ramadhani di Sampang, Pak Juno Tamrin, Mbak Mia Ramadhani. Ada Putri Widayanti di Tretes, Mbak Toyibi di Tanjung Sari selama malam, selamat beristirahat. Mas Irsyad malam hari ini mau request lagunya Atas Nama Cinta dari Leo Waldi. Cakmul, selamat malam, selamat bergabung. Kemudian juga ada Ambu Kalista, selamat malam dari Bandung, bergabung. Ada Agung WB di Kalisantri. Sebentar ya, lagi sibuk. Sebentar. Sebentar. Waalaikumsalam. Dendang Surabaya syahdu banget lagu Terbal Terindu dari Iyad Busami. Ada salamnya baca Sarwi, Cak Edo, Mbak Ella, Mang Ujang, Rahmat Manyur sebentar ya. Pak Yonat Amrit, Abah Kosim, Cak Jipi, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Po, Bunda Mami, Bunda Fatona, Bang Uco, kemudian Bang Agus, Mbak Serintil, Mbak Wiji, dan semuanya tanpa terkecuali terima kasih banyak. Kemudian juga malam hari ini ada Mbak Putri Widayanti, selamat malam. Syahdu banget. Dari kawasan Tretes Pasuruan hadir lagunya Sedang-sedang saja dari Fethi Fera. Buat Bung Hendra, La Mata Kamera. Benar ya? LA Mata Kamera. Ada Mbak Imo Dingesong, Cak Gondrong Tolet, Darmo Permai, Pak Wioto, Mbak Santi Shalala, Abi, Roy di Mojokerto, terima kasih. Oh, mungkin tadi yang dimaksud tempe menduan kali ya. Terima kasih Mbak Putri Dianti sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari. Caan Marcel, waalaikumsalam. Dari Maru juga hadir, Waru. Dinding kaca udah disiapin sama Irsyad. Spesial katanya buat seseorang di Sumur Welut, kamu di hatiku. Gitu ya. Terima kasih masih gabung sama Irsyad.

saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
1: tambah jaya.
2: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nalar gue gak diwere.
0: Yoi.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jam 8:22 Sobat Kota, terima kasih masih bergabung malam hari ini menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya. Selamat malam Devi Bengkel, Mbak Iva, thank you masih bersama Mary Shad. Kemudian ada Mas Guru, selamat malam Mas. Ada YK dari Kediri juga selamat bergabung. Mama Miga masih gabung di 88,1. Kemudian ada Cabam, selamat malam CEO dari Yogyakarta, CEO Mbak Pia. Selamat bergabung malam hari ini. Mbak Iva juga masih gabung sama Irsyad di Dendang Surabaya. Mami Okta, selamat malam. Ada Cak Boncu juga masih setia sama Irsyad di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Erpan. Wes, toko-toko langsung requestiku. Ada Labibah juga bergabung, terima kasih masih gabung sama Resha di Dendang Surabaya. Yang mau gabung silakan di dua jalur saya buka. Di 081750588881, kemudian juga di WhatsApp. Oh, di telepon reguler 561-1416-567-6923. Safi Rafael, selamat malam. YK, selamat malam. Erpan, yang mau WhatsApp call boleh di 081750588881. Terima kasih banyak. Ini saya coba bergeser ke WhatsApp dulu, Pak Jono Tamrin yang ada di Gresik. Requestnya Bunga Dahlia, soalnya buat Ami Wibowo, Mia Ramadhani di Sampang, Putri Widayanti, Agus, Eli Agustinche, Abi Roy, Mbah Toyibi, Pak Wioto, Pak Miskan Kebraun, sama Samsuri. Ada Rini Setiawati di Bandung, terima kasih. Pak Matnai dari kawasan Bulak Banteng juga hadir malam hari ini, terima kasih banyak mau gelandangan. Ada Mbak Mia Apsari, ada Cak Samsam, Dendang Surabaya, syahdu banget. Dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan, lagunya Bingkisan Rindu dari Yus Yunus sama Eri Susan. Salamnya buat Pak Jono, Rini Setiawati, Ami Wibowo, Cak Miskan di Kebraun, selamat malam. Kemudian ada Pak Ahmad Samsuri, ada Pak Sugeng di Bali, Cak Ruji, selamat malam. Ada Rini Setiawati di Bandung. Selamat malam, mau setangkai bunga padi. Salamnya untuk Mia Apsari, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Eli Agustinche, Abi Roy. Ada Pak Jono Tamrin, Yeni Ini di Prigen, terima kasih. Abi Roy. Terima kasih sama Irsyad malam hari ini di Dendang Surabaya, syahdu banget. Mau salam buat Abah Toyibi, Pak Jono, Pak Pogedang, Mas Samsuri, oh Mas Samsul Hadi. Kemudian Jukti yang tugas, terima kasih banyak. Mbah Toyibi, selamat malam. Dari kawasan Tanjung Sari hadir malam hari ini di Dendang Surabaya. Salamnya untuk

0: Apsari Rini Setiawati di Bandung, kemudian juga Pak Jono, Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto yang tugas, terima kasih. Silakan Sobat Kota yang mau kembali merapat di 561-1416-567-6923. Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat, selamat malam.
1: Malam, Cak Irsyad.
0: Selamat malam.
1: Samsul Hadi.
0: Oh, Cak Samsul Hadi teretes ya?
1: Iya, yang barusan dibaca.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, kabarin.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, baru aneh pertama sama-sama.
0: Iya ya. Nih, kayaknya yang pertama kayaknya.
1: Seneng aku banyak pendengar baru on air.
0: Alhamdulillah, tapi iya.
1: Pak siapa? Ali Imron ya?
0: Cak Ali Imron, Tembelang Jombang. Selalu menyimak berarti ya?
1: Nyimak dengerin.
0: Alhamdulillah. Siap, Cak Samsul. Oh, dapat salam ya nih dari Cak Boncu, dari Cak Ardi di Rungkut.
1: Oh iya, Mm-mm. Cak Ardi di Rungkut. Wahyu Kusuma Ardi.
0: Dari Mas Guru juga menyapa ini.
1: Itu dari jalur mana tuh?
0: Ini TikTok. Dari... Iya, dari jalur
1: sebelah. Main TikTok emang. Oh,
0: dari jalur sebelah.
1: Iya.
0: Lagunya apa ini?
1: Tadi yang sama dia.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat... Tadi siang aku disalami Mbak Shanti Shalala.
0: Oh iya, siap.
1: Di Ngesong sama Mbak Ima.
0: Mm-mm.
1: Terus Pak Sugeng Denpasar Bali.
0: Oke.
1: Okay. Cak Aditya. Mm-mm. Pak Ali Imron Tambelang Jombang.
0: Mm-mm.
1: Terus siapa itu? Pak Sugeng. Sudah, okay. Pak Sugeng Denpasar ya. Pak Jono.
0: Mm-mm.
1: Abato Yibi Mangujang.
0: Oke.
1: Okay. Pak Wiyoto. Cak Miskan Kebraun.
0: Mm-mm.
1: Terus... Dulurku Lanang,
0: mm-hmm.
1: Tunanetra,
0: okay.
1: Cak Effendi Sawahan,
0: mm-hmm. Siap.
1: Jengkun, mm-hmm. Kagum Sedoyo Kimawon,
0: siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Cak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan teratas, terima kasih bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini ya. Saya sapa kembali yang bergabung di WhatsApp malam hari ini. Mas Irul Bada Soleh, waalaikumsalam. Dari kawasan Koko Bangkalan, mau Soto Madura dari Soma dan Kulsum. Terima kasih. Ada Mbak Atun, selamat malam. Ada Bang Herman, Dendang Surabaya, syahdu banget. Waalaikumsalam, mau request lagunya Bang Haji, Kandungan. Salamnya buat semuanya saja, Mas Rishad. Dari aku, Bang Herman yang ada di Bojonegoro. Waalaikumsalam. Tak tunggu, siap. Ada Syahruji di Banda Sore, selamat malam. Dendang Surabaya, syahdu banget. Lagunya Gadis Pendayung. Lagunya Gadis Pendayung. Salamnya buat Mbak Putri Widayanti di Tretes Pasuruan, Mas Samsul Hadi Pasuruan, dan Mah Muda semuanya ya. Ami Wibowo, selamat malam. Mau pagar makan tanam dari Sam Mansur S. Buat Mi Absari, Rini Setiawati, Abi Roy, Pak Jono Tamrin, dan semua Sobat Kota yang menyatu di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota dipopulerkan oleh Rita Sugiarto. Lagu ini diciptakan oleh Roma Irama tentang seseorang yang kecewa dan patah hati karena cinta yang semu. Layaknya Fata Morgana di padang pasir yang terlihat indah dari kejauhan tapi tidak nyata. Cinta sang kekasih Sobat Kota ternyata adalah sebuah ilusi karena pasangannya tidak benar-benar tulus atau sudah mendua. Fata Morgana.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Waktunya Resha Pami Sobat Kota dari Dendeng Surabaya di malam hari ini Jumat 26 Juni 2026. Habis ini bisa bergabung di Cak Ning jam 9 sampai 11 pas nanti bareng Tari Ning Tia. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terlena untuk Bu Mar yang ada di Kedong Asem, selamat beristirahat. Dan Sobat Kota juga semuanya, selamat malam ya.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Untuk kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu mana dolor. Nanggone program saya sinteniket mau kan. Nah iki cak neng campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iklo tampil mana. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: siji kota FM dangdutnya Surabaya matur sangat dulur ya sampun bergabung wonten cani campur sari goblok ning kota FM yo iki pancene cocok ya waya dalu ngene dina apa iki oh Jumat alhamdulillah nggih sehat sedaya jenengan sehat nggih alhamdulillah nggih tetap dijaga kesehatannya dulur-dulur ya paman iki cuacane juga masih tidak menentu ya. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Iya.
1: Dublo gendeng.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Iya iku arek ire.
0: Oh, sing ndi?
1: Wangi jeneng-jenengan. Gimana ya, punya kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah saya. Ya apa Cak Ding sampean?
1: Oh, Cak Ding saya kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Aman terkendali.
0: Yo, cerah ceria.
1: Ceria, pol.
0: Tapi kok lemas, nek ceria.
1: Ceria.
0: Ceria, jopo nek to, jero nek, gak ceria.
1: Wah, tambah ceria, jero.
0: Ya, ben tambah ceria tembangnya apa iki?
1: Kayak ono leyeh-leyeh.
0: Penak tenan.
1: Enak tenan. Sambil ceria, kayak sambil leye-leye.
0: Sandingannya apa?
1: Sandingannya gak ada belah.
0: Lealah. Kecut lah.
1: Kopi ini tidak bisa sama orang.
0: Bahaya, sama orang ini tidak ada dewe?
1: Iya, tidak ada dewe. Kemarin kita ini sampai yang
0: dikemasak. Gak kelempokan?
1: Ya kelempokan, tapi tak mempet lah.
0: Wah, iki ya betah melek temenan nek ngene iki.
1: Ya gak betah melek to iki lho, gak setur temen iki saya.
0: Iya, tapi sampean kok apa iku jenenge ya turu ora, ojo koyo iwak.
1: Iya, tapi turune kaya wae gawe kopi iki. Iku cek-cek ngene gak turu.
0: Walah. Padane kumbahan tadi ucek-ucek.
1: Diperes lho gak turu.
0: Iya, padane meres apa iku santen ta?
1: Ya iya, gak iso tuh santen e kale. Marute kewasar iki,
0: Pak. Walah, ngono ta. Iya wis yo salame.
1: Iya, salam-salame ono Cak Ijo. Mas Aditya.
0: Iya.
1: Ada Cak Sur, Cak Ribu.
0: Iya.
1: Ada Mak Mujadi.
0: Ada. Iya.
1: Cak Kasian, Mbak Ela.
0: Iya.
1: Pak Bukedang, Pak Ugeng,
0: yes.
1: Pak Jalan Tamrin.
0: Iya.
1: Tangguh kuape Mbak Tari. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Mbak Tari.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng. Ding ding ding ding ding ding ding. Bangga, pada telepon on air ya. 031-561-1016 atau 031-567-6923. Oke, sangat lewat telepon WhatsApp, monggo. 081-7505-8881. Lanjut, wonten Cak Dorkolis. Terus apa mana iki? Potensi banyak acara musik heavy metal, Kak. Lazia. Semuanya dangdut ini ya. Ya, judulnya Kota FM Dangdutnya Surabaya ya. Seperti itu ya, Bapak. Bapak Sugianto ya. Semuanya dangdut. Ya, lanjut. Sapa maneh ya? Saya tak buka sing ning gone WhatsApp. Saking Cak Miskan iki nggih, Cak Miskan. Kebraun nggih. Kakak Mbak Gianto Rembo, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Dayanti, Pak Ripto Swasono, Pak Wiyoto, Cak Sur Menganti, Pak Jono Tamrin, matur nuwun. Cak Agung WP Kali Santri, Kakak Cak Sarawi, Cak Edo Mbak Eka Mangujeng, Mbak Ela Jajani, Mbak Jono, Pak Jono deh. Apa kosim Cak Kipi, Mbak Ela, Mbak Eka, disebut no kok wapah gitu ya. Gak Cak Agung, limo-limo lo Cak Agung ya, dinaiki limo. Terus esok limo mana, tapi seje-seje wangnya limo iku mau, ya. Ngono ya, tadi kok kesebut kabeh rotong, ngono lo ya. Cak Yikus ini pertegal, nek pengen rodo ake salami monggo on air mawon, ya. Mbak Putri Widayanti, cantik kira, Tretes Pasuruan, salam Pak Ali Imron Jombang, Pak Sugeng Jombang, Pak Sugeng Deng Pasar Deng, Abah Toibi, Mang Ujang, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, Cak Samsul, Prigen, ini saya sekedap. Kakek Bumi Julera, wonten Brunei Darussalam, Mbak Arini Rentina, Capisken Keberawan, Pak Gento Rimbo, Pak Popi Sama, ternuan gih, langsung mohon gih, monggo. Sing lagi layah-layah jan, penak tenan apa mana, karo nyimak, cak ning campur sari koplo kedengkot FM, yoiki, yoiki, yoiki.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Walu walu, koma si Jiko FM dangdutnya Surabaya. Nang biasa riri, umba. Hey kita lor matra sangat, lagi lo lagu nih lo pengen ngombe, gak? Jan pokoknya gak, es poin enak banget, pokoknya cocok nih es gabung nanggone caning, ya gitu. Toh, pengen tembang sing kaya apa? Nggih, pokoke campur sari lho nggih, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian ngene iki lho yang saged di request. Monggo. Gampang pokoke ning nggone cak ning nggih. Badhe telepon nggih monggo. Ya to. Karimile jalur-jalurnya lewat iki Facebook ya iso. Nah, kok tak jempol tok ning ri. Ya sakjane ya penake ya komen Mas sithik-sithik lah aku absen ae ning ri aku hadir mantap nyimak. Nggih monggo tembange rumin nggih.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
1: tambah jaya.
2: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga di rumah nalar guna durek.
0: Yoi.

0: Walu walu koma si Jiko Teo Fam dangdutnya Surabaya tak sesarang antara ning tias segeran cak ning campur sari koplo kuning kota FM yoiki yoiki yoiki sing panggah tetep ngangen nih waya dalu dikancani tari cak ning oh terputus monggo bisa dicoba kembali ya pokoknya perlu diingat menawi telepon ya sinyalnya ya sinyalnya kudu pas posisinya pas ben sinyal kuat dan juga tahan lama ya. Pemane nek telepon WhatsApp iki rawan sinyale mendrip-mendrip nggih. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Iya. Santai Mas, santai Mas.
1: Campur sari.
0: Iya ya, campur sari.
1: Lo gending.
0: Yuk.
1: Kota FM.
0: Yes. Leh, ku
1: yo. Iki. Ya iki.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Aditya ya apa?
1: Sama.
0: Sama? Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Alhamdulillah, seneng aku. Niku ya, sehat. Dijaga selalu kesehatannya ya, Mas.
1: Iya.
0: Apanya yang iya?
1: Kata Mbak Tari.
0: Aku berkata apa?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, ya ngono, pinter. Oke, apa Mas, tembangi Mas?
1: Saestu.
0: Saestu? Nopone sih Saestu? Iya,
1: mau ke studio.
0: Alah-alah, tenane. Saestu tenan lo ya?
1: Iya.
0: Nah, ini sampean disaksikan oleh berjuta-juta penggemar Kota FM lo ini. Ya, nek blaset ya apa?
1: Ya request itu.
0: Loh, kok request piye to? Nek bleset sampean janjine gak nang kota yo, apa diapakno?
1: Insya Allah.
0: Mau jare saesto.
1: Requestnya.
0: Iya, salame ke siapa?
1: Temennya aja pen kota.
0: Kabe.
1: Patut wali bersederhan selawase.
0: Iki lho, Cak Aim. Lho, lakone muncul Mas.
1: Cak Aim. Selalu Cak Aim.
0: Healthy always. No. Terus sampean anu po balesi nggih bahasa Inggris nang
1: good night Daim.
0: Apa good night iku artine
1: kadang selamat malam
0: apa? Oh selamat malam yo yo yo pinter ya Mas Aditya rek
1: Rotarnya terima kasih
0: iya sama-sama
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Aditya po pinter ya bahasa Inggris aku ono po Mas Cak Ning sudah masuk ini, radionya di off kan dulu nge, radionya dipites ya, dipites dulu ya, oke.
2: Makasih.
0: Apa ya, mesti apa ya.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah kabarin.
0: Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur sari, koplo kending kota FM. Ya iku. Ya ning tarik.
0: Yeah. Mboten nyimak to apa? Kok WA wae. Oh,
2: sampean.
0: Nggih jenengan lho. Oh,
2: nggih. Sik teh iku mau.
0: Walah. Lah iya mbok langsung mak cethek ngono lho. Krungu suarane iki lho. Suarane wong obrak-obrak. Obrak-obrak. Ya apa sehat nggih, apa?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Nggih, apa?
2: Lalu, ngendari.
0: Nggih, apa?
2: Sehat nggih, Mbak.
0: Alhamdulillah. Nggih. Monggo apa? Tembangin apa?
2: Tembang. Kacung kuning mawon.
0: Kacung kuning, nggih. Nggih, Pak.
2: Eh, salam-salam. Wis mlebu mau sinten?
0: Mas Aditya.
2: Mas Aditya.
0: Nggih.
2: Lalu. Mas Edo. Apo kedang selamat mbak selamat ya sekian dulu mbak Ima sekian dulu mbak Ani mbak Sopan
0: cinten
2: mbak Farha mbak Farha sekian dulu lu alina kak di atas iya kali cak rimbo mungkin-mungkin nang cepet sembuh
0: lo keren apa?
2: Terus ini lambung deh, sering warak
0: oh alang ke, sehat nge? Pak Gianto
2: Kandang kula.
0: Oh, makane kok. Nggih, nggih, nggih. Nggih, seneng sehat pokoke Pak Gianto, nggih.
2: Sehat, nggih, lebet.
0: Nggih. Saget gabung malih, nggih. Sampun apa?
2: Nggih, sampun sedaya mawon.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi paringi sehat sedaya purun.
0: Amin.
2: Saling mencarinya.
0: Matur nuwun. Amin ya Allah, amin. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Arti saking Bangkingan sudah hadir. Nggih monggo badhe telepon on air ya. Penak iku ngono nek telepon on air ya. Jadi lagunya itu insya Allah pasti terputar, ya kan? Tadi misalnya lagu kok diputer-puter to neri ngono. Lah iso wes gak kesuwen tak telepon ae ngoten. Iya jenengan telepon, tapi telepon nggih kedah sabar ya, harus sabar. Nek dereng diangkat-angkat ya berarti saya masih menerima penelpon lain. Ngono ya. Jadi memang harus ada apa iki jenenge saling lah nggih, saling menghargai juga nggih. Kita juga saling ngono lho. Saling mengerti ya, harus ada apa iki pengertian juga nggih. Bisa. Lah iki lho. Sekedap. Sak ning. Radionya di off-kan dulu to, radionya.
3: Sak ning.
0: Nggih, radione Bunda.
3: Sabar sari, udah.
0: Sudah, nggih.
3: Sebelah gede.
0: Yes. Udah. Kok sik krungu suaraku to aku?
3: Sudah. Bisa krungu lah.
0: Nggih. Dipites mawon. Dipites mawon.
3: Sudah, tak tites.
0: Dititipne Pak RT mawon. Gitu.
3: Ya, udah wis tak tinipno Pak RT.
0: Ben Pak RT anu melu gabung ngono lho maksudnya.
3: Oh, Pak RT lho di sebelah. Nyambok gang.
0: Sebelah. Oh, nggih. Iya. Nggih, Bunda, sehat jenengan?
3: Alhamdulillah.
0: Kayak ngene jelas sehat.
3: Ya. Lah iyalah.
0: Nggih.
3: Mas ya kesel-kesel ya wis.
0: Lho, wis gak usah diroso.
3: Pengen on air ndak teleponnya gak iso dinggo.
0: Lho, kenapa? Napa?
3: Enggak tahu ora ana suarane blas tak penyet-penyet gak iso.
0: Eh, dipenyet padane tempe penyet are, dipenyet. Penyet.
3: Kudune nggak angkat tuh adaptare dhuwur iku. Gak iso notif HP welo.
0: Oh, langgeh, kesumpen yo. Langsung ae.
3: Tapi gak gayeng nak HP iki. Lah mbok kok itu jereng ngono lho.
0: Tapi jual ngeten lho, Bu.
3: Lah iyalah, jam mlane nang kuping kok.
0: Nggih, mboten maksudnya lancar, kan BA biasanya rada sinyale rada terganggu nggih. Niki lumancar ya.
3: Iyalah.
0: Nggih, jenengan posisi teng pundi ne?
3: Di kamar.
0: Lho padahal ning kamar yo.
3: Oh iya.
0: Apa anu plafone?
3: Lah sini ndak ngarepe tembok kono.
0: Apa plafone dibuka apa piye yo? Heeh, sinyale kok iso nyantol ngono. Iki nggih sinyale sing oke, mantep wis pas pokoknya. Sampun pindah
3: nggih
0: posisine jangan pindah-pindah pokoknya ya.
3: Oh ngono.
0: Nggih. Oh iya. Oke, Bunda monggo tembangin apa?
3: Ah, tembangin nemen.
0: Nemen-nemen pancene, jan kok.
3: Nemen pancene sari wis lah.
0: Iya, mbok tariku pokoke ya.
3: Lah iya.
0: Apa riri? Nek ana wong request lagu iku puterno ta riri ngono. Lah pengen ki tak puterno kabeh lho ya, tapi ya ya apa? Nggih to, waktune kan dibatasi to, Bu.
3: Iya. Eh pokoke aku apa sing arep dhewe ya gak iso.
0: Lah nggih. Wis pokoke kula suwun.
3: Wis ngenteni
0: dulur-dulur sak ning niku pengertiannya ngono ya, saling mengerti ngono lho ya.
3: Iya. Tapi nek guri-guri ya wis ngawah ngono ae lho. Iya ta, kari ngawah ngono. Diputer nambe cari ya alhamdulillah. Gak ya wis meneng ae.
0: Ha ngene iki tandane wong neriman ya ngene iki.
3: Ngono iyalah.
0: Nggih, apa iki?
3: Neriman wis pen gak keduman.
0: Seneng bersyukur ya ya to, ahli bersyukur ngene Bunda Ijen.
3: Heeh.
0: Nggih matur nuwun lho Bunda.
3: Iyalah.
0: Nggih.
3: Ya oke oke oke.
0: Mangga salam kagem sinten Bunda?
3: Eh. Abah Narsi mau nyuwun lagu apa?
0: Kacu kuning.
3: Hah?
0: Kacu kuning.
3: Kacu kuning?
0: Nggih.
3: Kacu, kacu ku nek mbah. Wong mara-mara wis muda anake.
0: Kacu kuning ingkang di request wau.
3: Oh, ya wis lah, wis pokoke aku nemen tenan wis pokoke.
0: Oh, nggih, jenengan pun kula siapaken.
3: Ya wis. Alami mudah-mudahan Pak Rembo cepat sembuh ya.
0: Nggih, amin.
3: Pak Rembo kok iso tepar kena apa gerah apa?
0: Padahal Rembo ya, Rembo
3: adalah. Nah, iya.
0: Lo namanya juga manusia toh Bunda.
3: Manusia. Ya wes. Nah, lagi musim kok. Mudah-mudahan cepat sehat. Cepat bisa aktivitas kembali.
0: Amin, amin, amin. Ya, do dikangeni ya. Lo Pak Rembo.
3: Oh, iya.
0: Gitu.
3: Ayo. Nah, soalnya gak rame lo. Biasanya masuk kan rame yo.
0: Ini mau ngobrak-obrak macamnya gini kok. Wakilku, nggih.
3: Iya, ya wis.
0: Lanjut.
3: Ageng Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng pundi?
3: Ben pasar dong.
0: Oh, nggih. Kan ada
3: Pak Sugeng kedua-duanya wis.
0: Oh iya, oh. Yang di Jombang juga ada.
3: Iya, ha.
0: Terus?
3: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa mana? Iya.
3: Mau Mas Aditya masuk toh?
0: Masuk.
3: Oh, aku mau ning kamar mandi, krungu Mas Aditya di obrak-obrak Pak Narji.
0: Nggih, lajeng.
3: Iya. Ya wis, kagem sedaya ae pamuda ngeket wis beres wis pokoke. Tanpa kecuali mudah-mudahan sehat semuanya, termasuk penyiarnya.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Ya toh, wis pendonga aku pokoknya sehat nomor siji.
0: Nggih.
3: Iya, wis menahe.
0: Nggih, Bunda.
3: Mudahan cepet naik gaji.
0: Nggih, amin.
3: Untuk
0: amin,
3: penyiarnya
0: amin.
3: Semuanya. Bos, naikkan bos.
0: Amin. Iki lho jare Cak Im. Jare Cak Im. Anu lagune nemen-nemen endele ta maksude ngono. Ari ku endel. Cak Abdul Mukim iki lho.
3: Iya, Caim ku.
0: Apa Caim, Caim?
3: Iya, ya wis ngono aja.
0: Nggih, Bunda.
3: Tunggu lagunya ya.
0: Oke. Okay.
3: Ambil layah-layah enak
0: tenan. Oh, enak tenan.
3: Iyalah.
0: Nggih.
3: Pokoke nek ngrungokne iku nang jero kamar, ambil layah-layah. Jadi kok kesirep ya, Mbok.
0: Wah iki.
3: Loh, lha gak diputer-puter lho pengenteni sampe ngono ya.
0: Wis sesuai urutan telepon, nggih.
3: Loh, lha iya kuwi mangane. Lah nek kepengin nduk ngarep kok gak iso e. Antrine si sondal-sondal
0: terus aku. Nggih. Nggih, Bunda, matur nuwun.
3: Ah, iya wis ya.
0: Nggih.
3: Matur nuwun, tak tunggu lagune.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Bunda, selamat saking lebak. Makasih nggih atas apa atensinya ya. Nek Bunda selamat iki santai ya toh. Iya wis, pokoke ya maneh. Lah piye maneh wong panjenengan telepon on air nggih, kabeh pengen telepon nggih, bola-bola ketendang-tendang. Tapi santai dihadapi dengan santai ya. Iki matur sangat, monggo langsung mawon saestu nggih, saestu kok kayak.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Lagi dengerin radio mana sayang?
2: Kota FM.
1: Oh, dangdut.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: kasih Ciko Tafam. Dangdutnya Surabaya. Maturan sangat dulur-dulur engkang tasih pinara setia dengan Kota FM. Terutama nek wayahe dulur jam 09.30 nang ngene sakne. Nggih, wis dulur-dulur kok kabeh ya. Kabeh lho iki ya, khususe ya, khususon sak pentine iki aku selalu mendoakan dulur-dulurku ya. Mbok menawa ana sing merasa apa iki enggak pernah didoakan, lho berarti gak nyimak ngono ya. Lah iya, kan aku selalu mendoakan dulur-dulur selalu sehat, baik-baik saja, lancar sak sembarang. Lah iya ngono se. Wis gak setika kan aku iki selalu mendoakan semuanya loh, khususnya dulur-dulur cak nih. Ngono lho rek ya, sekedap cak ning.
1: Campur sari koplo.
0: Iya.
1: Gending Kota FM. Yoiki pancen sabun bengi tak enteni.
0: Ledak cari ini. Nanging gak ada nanging. Gak ada ya.
1: Kasanya gak ada repot-repot lah.
0: Gak repot aku gak repot. Ya, gak repot kok Cak Ain. Iya. Sugeng dalu Cak Abdul Mukim.
1: Dalu Mukim ning guru tari.
0: Alhamdulillah. Kula sae-sae kemon baik-baik saja. Semenan iki panjenengan kados pun dipawartosipun sawang seripun.
1: Wonten ugi kula angsal donga pangestu panjenengan. Menawi donga panjenengan kula tampi kanthi asta kalih sirah setunggal.
0: Lho, asta kalih sirah setunggal. Piye to? Eh? Oh, apa ta itu?
1: Monggo sirah loro, ya lucu.
0: Oh, lha iya malah bermuka dua lah ya.
1: Ayo, nek sira ana lan perlu dua. Lho, lha ke mana to somu kon perlu
0: 10. Iya.
1: Oh,
0: becaim, caim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kepanggi malih.
0: Iya.
1: Lewat
0: alhamdulillah.
1: Dunia alam cintrinya. Kulo niat padus kebagian.
0: Nah, ngono ya, Caim ya. Iya. Selalu setia dengan Kota FM, Caim iki ya. Alhamdulillah, terima kasih Caim. Iya, Caim ya sangat pengertian sekali.
1: Nggih. Tengo be langsung makser.
0: Ngono, langsung mak biar ngono ya.
1: Ada lali, enak-enak buat ada lali. Apa kedatangan lagu-lagu baru-baru itu.
0: Iya.
1: Lali. Lupa.
0: Lagi mau pas apa? Pas santai kan, Ta?
1: Pas santai. Santai itu tengok-tengok.
0: Penak, tenan.
1: Ya pun kalau mungkin nanti terakhir lagunya
0: di
1: tempat.
0: Iya.
1: Jujur pun. Aku jujur aja.
0: Lah, terus apa?
1: Kamu loh.
0: Lah iki, Mbak Rojo. Rojo kan ya masih dadi rojo kan ikut bijaksana yo, Caim yo.
1: Ya iyalah, ketawoten.
0: Lah ibaratnya kan koyo Caim iki rojo. Aku iki kan penyiar iki berarti melayani Caim yo. Caim kan mewakili Rotan. Rojo.
1: Iki leres kulo rojo tapi rojo koyo.
0: Lah ya bapakna nek ngono.
1: Jawab iki.
0: Lah ya.
1: Ya
0: rojo kan ya gak oleh semena-mena ya Caim ya, ya kudu bijaksana. Ya juga saling mengerti. Nek pengen dimengerti juga harus mengerti juga ngono lho, saling
1: asli
0: menghargai. Iya kan? Dadi gak menganggap seolah-olah iki dadi rojo ya, semena-mena ngono ya. Iya. Ngono ya Caim ya. Iya. Iya. Oke. Iku Cak Aditya iku lho miss call.
1: Halo Mas Aditya, good evening, thank you always.
0: Iya, oke.

Misal aku iki raja, aku layanano dengan baik ya. Tapi ya kalau raja yang bijaksana, raja yang baik, ya seharusnya juga bisa apa ya bersikap baik juga gitu. Dan bijaksana juga, juga saling mengerti, ngono. Gak terus mentang-mentang diibaratkan sebagai raja terus aku iki lho raja ya. Kon pelayan ayo melayani aku. Ndak bisa seperti itu ya. Ngono lho. Ya, kalau ingin dimengerti ya memang harus mengerti juga. Jadi harus saling mengerti. Ada timbal balik, seimbang, balance iku jenenge nggih. Iya, aku pian ya apa ya? Berkecimpung di dunia peradioan ya 20 tahun lebih nggih. Alhamdulillah, wakeh banget nggih. Dulur-dulur ya yang sampai sekarang silaturahimnya masih terjalin dengan baik, sangat baik malah ya. Wis koyo dulur ya alhamdulillah. Nggih, apa iki Cak Kris? Salam sedaya keluarga FKS fans Kota FM tanpa tercuali ning Tari saya selalu dilimpahkan rezeki yang cukup dan atas-atas lemantu. Amin. Nggih, matur nuwun. Setuju ning Tari. Nggih Cak Kris, matur nuwun. Sapa maneh? Cak Wahyu wangker-wangker-wangker apu. Matur nuwun. Pak Sugeng Denpasar, tor-tor ketoprak mulai hadir neng Tias, ge. Sinten iki Pak Supati, nggih Pak Supati sampun kirim voice note ge, ditulis mawon ge, ngapunten. Pak Jono Tamrin, kagem Pak Ami Wibowo, Cak Miskan Kebraun, Pak Putri Dayanti, Cak Sam Jelati, Abi Roy, Mbak Rini Setiawati, Mama El Agustinca, Abah Tebi, Pak Wiyoto, Mbak Mia Absari, Mas Misbah, waalaikumsalam kakak penyiar. Ini dari Mas Misbah, Bu, Buka Teja, Purbalingga yo hadir, terima kasih. Sabar neng Tari. Oh iya, nggih Cak Kris. Iya, lu pancane penyiar, tadi penyiar kudu gede sabar nggih. Ya alhamdulillah sudah opo iki jenenge wis paham ngono-ngono iku ya. Nggih. Matur sangat. Lanjut malih. Sik ya, tak inguke ya. Iki nang Facebook sik durung ya. Durung keinguk belas iki ya. Cak Budi Yudhistira. Nggih, matur nuwun nggih. Oke, ya terima kasih. Salam sedaya fans Cat Lovers nggih, matur nuwun. Nggih, Cak Hermanto makasih, Mbak Tumi Virgo, Mabar Medan, Mbak Ayu Iriani waalaikumsalam. Medan Amplas hadir. Selamat bertugas Mbak Tadi, terima kasih. Cak Tegar Matulesi, waalaikumsalam, Sugeng Dalu. Absen mawon nggih. Salam warga Legundilan. Kawan Kenji juga Ambu Kalista serta Cik D. Cak Perdani, waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Cak Sana Anderson hadir, nggih. Selamat tugas Mbak Tari, sehat sukses selalu. Amin. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan ya. Tetap semangat bertugas ya, Mbak. Iya. Salam sehat amin sama-sama Mbak Reni juga, nggih. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulon nuwun monggo. Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji wonten Cak Ning, matur nuwun. Pak Kasun, waalaikumsalam cermin gresik hadir. Salam buat Mbak Tari, semoga sehat selalu, amin. Makasih Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Mbak Mulyati, waalaikumsalam. Ngasinan ya hadir. Mbak Dumayanti, absen mawon Mbak Tari. Warga Stapet Langkat Sumut hadir juga. Makasih nggih. Beli Santu Ketut, Gianyar Bali ikutan hadir. Umi Julera, saking Brunei Darussalam hadir. Menyapa fans Tia Cak Ning. Apa wesel Cak Aditya Maisa Sengguanteng. Terus Neng Yati Randu Tejo, matur nuwun nggih. Lanjut Mbak Vera Kumala Gestro. Cak Ning, pengen sapa Tante Herlina, Miss Ika Gresian, Ambu Kalista Bandung, juga Pak Pujarkan Pisang. Makasih nggih Mbak Vera. Semoga nanti lagunya bisa terputar ya. Ini panjang soalnya durasinya. Bunda Aris selamat, matur nuwun, waalaikumsalam. Bulan Mina, Lamongan hadir. Salam rahayu wengi, pendaran sehat, pikiran jasmani. Ning Taran Steven Cak Ning nggih FKS matur nuwun. Sembiring sembiring hadir cakep Medan Amplas. Makasih. Lanjut. Aha. Siya sekedap. Pak Ripto Swasono pakal gabung. Waalaikumsalam. Kagem suwe ya kemawon nggih. Mugi tansah pinarahayu lan seger korasan. Cak Samsul Hadi wis iki mau. Wis to? Wis kok. Bang Dani hadir. Lanjut Adik Permadani Nimas Widanenggar Prigen. Pak Surya, waalaikumsalam. Salam Papu Pisang, Om Rizal Kelabu, Pak Di Sugeng Bali, Om Gianto Rembo, Tante Shanti Shalala, lan Tante Imang Song. Makasih kakak tercantik sama-sama. Cak Sab Rashidin, Tembung Sumut hadir.
Aha.

cai mau yo, apa iki sandingane tak deloke sik. Apa iki gedang goreng ta? Wala, iming-iming aku tak iki ceritane. Ngerti nek senengku gedang goreng yo. Lanjut. Sik, sekedap. Sekedap. Piye to iki? Oke, niki ketemu mana iki sing dereng. Berarti kembaran Tomo Remedan City, selamat malam Mbak Tari. Salam sehat, bahagia juga, jaga imun, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Pak Sat Butiono, Kedok Anyar Surabaya cerah. Masal gawat dine tau dek. Aku gedine gak samene, gak nemen, gak ngene lho. Rada langsing napa. Mas Eko. Dari Cak Muhammad Urel. Dari Muhammad Urel gitu ya. Makasih. Masya Allah, terima kasih ya. Salam kenal ya. Jamat Hudori, waalaikumsalam. Ning Tias, semoga sehat selalu, Jakarta hadir. Matur nuwun. Cak Wong gak prasetyo. Kawat dine rek. Adik Widya. Iki Cak Bobo sugeng dalu, Mbak Tarin Tias nggih dalu, king. Iki saking Kota Medan Sumut nggih. Nah, iki lho sing kanggo ijo iki. Lumayan, rata lumayan. Iki lanjut. Sekedap, sopo sing turung ya. Sudah, niki sampun. Iki wis. Sopo mana ya? Sudah semua. Oh ini ada Dex Apong. Klungkung Tegak hadir, terima kasih. Makasih ya semuanya. Matur nuwun, Kak Krosso siamen ini. Langsung mau, monggo. Aku Tutu Rojo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari koplo gendeng kota FM. Yoike, yoike.
4: Yoike tolong. Terus sangat dengan sambung bergabung Pak Munten nggih, mbok bilun teng klentak-klentok kladu atur salah-salah kata. Pokoke sementing dulur-dulurku selalu dalam kondisi baik-baik saja, lancar sak sembarange, jaga kondisi, jaga kesehatan, lan sampe kesepen sak bendinan tetep pantau 88,1 juga FM dangdutnya Surabaya. Nggih, kula tarani tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Lintang dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM bisa terus menghadirkan siaran terbaik yang informatif, inspiratif, dan menghibur. Sukses terus untuk para penyiar Radio Kota FM, tetap jaya dan terus mengudara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

tayo, no? Hop, hop, goyang, goyang, goyang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
4: Yo, I'm Fajar Set Boy and Mala Agata. Yo, come on, let's go baby.

saya Cantika dan Pinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya. Dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Ray Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.